0: sepatah sehari untuk hari ini.
1: Sepatah dino.
0: Ini kita belajar bahasa Jawa. Kalau perkataan penat, wah.
1: Penat, jawanya kesel.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Kesel. Dia punya idegam tu kena betul,
1: kena
0: eh.
1: Kena pekat sikit lah. Sebab orang Jawa ni dia ada H-nya dengan N lebih.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Okey, kita nak buat contoh ayat sikit eh. Rasa penat sangat hari ini.
1: Rasa ni kesel banget, Dino Iki.
0: Rasa ni kesel banget, Dino Iki.
1: Betul tak idegam dia tu? Kurang sikit lah.
0: Kurang sikit eh.
1: Dia cakap ni, rasa ni kesel banget, Dino Iki.
0: Kesel banget?
1: Banget. Banget. Banget.
0: Baik, untuk anda, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah Dino, untuk Opora.

8:16 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi 3 frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jam yang ketiga dan juga di jam ini kita menantikan pertemuan. Wah, macam perlawanan bola eh. Pertemuan antara Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM untuk rancangan. Yuk dengar ber. Seminggu sekali je tau. Pukul 8.30 minit pagi nanti. Janji dulu. Tonton dekat Facebook dan juga TikTok Johor FM ya. Itu yang menariknya tu. Bukan setakat dengar je. Boleh tengok juga suasana. Dari tiga konti yang berbeza. Dia bukan tiga penyampai radio dalam satu konti. Tapi tiga penyampai radio di konti masing-masing. Konti Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Unik kan? Itulah dia RTM. Belah Selatan. Wah. Baik, untuk anda yang mana dah hantarkan ucapan tu, selamat pagi semuanya. Antaranya kita ada Samsung Risam, ada Nim Banjari dan juga Aura Permata. Ucapan daripada Kak Ida Musa kita. Selamat pagi kembali buat Ismail Musa. Dan juga rakan-rakan lain turut hadir ya. Kak As pun ada. Ui, sarapan apa tu? Oh, karipap. Okey, itu tak mencabar sangat untuk saya. Jangan hantar makanan yang berat dekat gambar WhatsApp Johor FM tu ya. Yang itu saya sakit hati. Sakat kuih kita boleh tahan lagi. Selamat pagi juga untuk Abdul Jalil Paime. Orang Kota Tinggi lah, kampung saya lah. Hari ni apa aktivitinya Abang Jalil? Oh, ada kerja dekat masjid. Persiapan untuk Maulidur Rasul esok. Masya Allah. Semoga dipermudahkan urusan Abang Majid dan juga Abang Jalil eh, dan juga orang kampung di sana. Terima kasih dengar Johor FM Permata Selatan. Baiklah, teruskan lagi hiburan di waktu ini sebelum kita menantikan Yo Dong Abe. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam rancangan
4: Yuk Dongah Hiro
3: Bergegau.
5: Betul-betul bergegau tu pagi-pagi ni.
3: Kuasa wanita pagi ni
5: Ya. Semangat hari ni semuanya.
6: Apa khabar Lili dan juga Lia?
5: Khabar baik. Alhamdulillah. Macam mana dekat tempat anda semua? Okey ke cuacanya hari ni?
3: Cuaca okey.
6: Okey juga.
3: Cuma jerebu sikit lah kan. Dekat JB ni.
6: Ya.
3: Kat sana macam mana
6: sikit
3: tu?
6: Je.
5: Sama lah dekat Melaka pun bacaan IPU pun tidak sihat. 100 lebih lagi, 150 ke atas, ada yang 160, ada yang 170. Masih tak sihat lagi lah pagi ni. Tapi
6: sama juga.
5: Kalau ikut info cuaca akan ada hujan. Kita
3: sama,
5: harapkan
3: sama.
5: Adalah hujan. Itulah. Okey, macam mana dekat Johor dengan Negeri Sembilan?
6: Kalau Negeri Sembilan sama juga, bacaan IPU-nya tinggi pagi ni. Kalau dekat Seremban, 185 pagi ni. Jadi, janganlah keluar rumah dulu ya. Bukan dekat Negeri Sembilan je, dekat semualah yang mana bacaan IPU tak sihat tu.
3: Betul.
6: Kita duduk rumah, lipat kain kan.
5: Betul.
3: Berapa? 185
5: Ustiyo.
3: Dekat Batu Pahat 190 IPU punya.
5: Oi, lagi tinggi.
3: Semua kawasan Negeri Johor tidak sihat je. Batu Pahat, Pasir Gudang, Lakin, Tangkak, Segamat, Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang.
5: Kalau pagi-pagi tadi keluar pun macam dia bukan berkabus tau, tapi berjegebu.
6: Itulah cerita dia.
5: Itulah.
6: Tapi bukannya
5: risau pula dah pergi lain alam pula nanti.
3: Jangan berpindah alam. Itu cerita pasal alam tau tak lah. Ada cerita pagi-pagi.
6: Cerita. Okay,
5: apa ceritanya tu?
3: Apa tu? Kat satu jalan raya tu, satu tempat tu, nama dia alam apa entah nama tempat tu kan. Dia pilih jerebu, selamat datang ke alam je nampak. Yang belakang tu tak nampak jerebu. Dah macam berpindah alam ya. Macam berpindah alam. Seram.
5: Itulah. Okey.
3: Apa cerita hari ni? Ada apa?
5: Pagi ni. Okey, kalau di Melaka, kalau di Johor dengan negeri macam mana? Kalau di Melaka, kita ada personaliti undangan.
3: Wow.
5: Tapi duka cita dimaklumkan.
3: Kenapa?
5: Kita tak dapat bawakan personaliti undangan sebab beliau ada kematian keluarganya.
3: Takziah ya.
5: Jadi kita akan gantikan dengan info-info yang saya akan kongsikan lah sekejap lagi.
6: Okey. Baik, kalau di Negeri Sembilan pula, hari ni kita nak bawa jalan-jalan.
3: Pergi mana?
6: Pergi mana nantilah, sabarlah dulu.
3: Oh, tak ada bagi hint rahsia.
6: Tapi tempat ni baik punya untuk kita bertiga.
3: Baik
6: untuk
3: punya.
6: Untuk semua pendengar jugalah.
3: Okey, kalau dekat Johor pula kita ada laporan khas berkaitan dengan kesihatan. Sesuailah sekarang ni kan. Ya, kalau nak tahu kena tunggu. Ya, anda boleh tonton di Facebook.
6: Apalah dia kalau macam gitu.
5: Itu dah. Ada.
6: Hilang tahu lah jerebu Lili.
3: Jerebu ni jerebu.
5: Dia lenyap sekejap.
3: Bukan orang tak nampak, suara pun tak nampak.
5: Itulah.
6: Tak apa, kita faham Lili.
3: Faham eh?
6: Okey, kalau dekat Johor ada apa tadi?
3: Kita ada laporan khas berkaitan dengan evolusi kesihatan. Cerita pasal sekarang ni kan sesuai sangat eh. Ada paparan video juga kalau nak tengok. Hadirkan diri anda di Facebook Live Johor FM.
5: Itu dia. Pastinya pelbagai lagi lah info-info dan juga rangkuman berita kami akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kena terus dengarkan kita sampai pukul 10 pagi nanti.
3: Janji.
5: Juga. Tapi kena dengarkan Yo Dengar Ber untuk dapatkan maklumat-maklumat yang terkini lah. Dan kita nak nasihatkan semua juga, kalau perlu untuk keluar, pakailah pelitup muka.
6: Betul. Cuci tangan tu dengan kerap ya, pakai sabun.
3: Basuh muka.
6: Tapi itulah kan, kalau kita lalu dekat jerebu ni kan, sehari semalam lah Zu adalah keluar sekejap kan. Sekejap aja dekat luar. Tapi mata bukan main pedih lagi ya.
5: Betul lah. Kita nak gosok-gosok mata sangat pun tak boleh.
6: Bukan tengok account bank je pedih mata. Rupa dekat luar pun pedih juga mata.
5: Sakitnya tu di sini.
3: Kesian. Kita pula pedih hati tengok kereta kita. Dah berhari-hari tak mandi, wak.
5: Ya, kalau kita basuh pun kejap lagi dia kotor balik kan.
3: Macam mana?
6: Tak apalah. Nantilah.
5: Yelah.
6: Okey, dan kalau kita tengok juga kan, kita nak kongsi juga kepada pendengar Yok Dengar sekarang ini. Kalau anda apa berkelapangan waktu pagi ini, boleh juga saksikan di TV 1 siaran langsung Selamat Pagi Malaysia khas sebenarnya Belanjawan 2027 hari semalam kan. Dah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Dan juga kejap lagi kami juga akan bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia untuk program Madani kita, Komuniti Payung Rumput at Tangga Batu bersama dengan kawan-kawan kita pun ada dekat sana.
3: Jadi, dalam pukul berapa?
5: Dalam pukul, tadi saya tanya pada wartawan kita, katanya sekitar pukul 8.45 minit pagi nanti. Jadi kena buka sekarang je sebab bila-bila masa saja mereka akan live dari sana.
3: TV buka TV 1 dekat TV 1 bukalah siaran langsung kami
5: nombor syarat.
6: Ya, betul.
3: Janji. Okey, jom kita berhibur dahulu.
6: Jom.
5: Apa tu?
3: Kau yang teristimewa.
5: Wow.
3: Siapa tu?
6: Istimewanya.
3: Dato' Aisyah.
6: Kita suka lagu-lagu macam gini.
5: Kan? Rasa sweet-sweet
6: je. Jomlah kita.
3: Semuanya dalam.
4: Yo.
3: Donga.
4: Be.
3: Hero.
6: Hero.
4: Be.

0: 8.41 minit pagi waktu ini di Saja je nak tengok. Masih ada tak kat
1: situ? Macam
0: jodoh pun hilang kan?
1: Jangan diminta hilang tu ya.
0: Jangan disebut.
1: Okey, untuk anda semua, sekarang kita juga bersiaran di TikTok dan juga Facebook lah. Kalau di Negeri FM, Zu yakin. Kalau dekat Johor dan juga Melaka pun begitu juga kan?
2: Ya, sama juga di TikTok dan juga page
1: Facebook
2: Melaka FM.
0: Selain itu boleh dengarkan juga menerusi frekuensi kalau dekat Johor FM, tiga frekuensinya. 101.9 untuk belah selatan, utara Johor 105.3 untuk pantai timur Johor, 92.1 MHz FM. Kuatnya angin dalam cerebu ni, terbang-terbang tudung kita.
2: Betul lah. Okey, kalau di Melaka frekuensi kita satu je.
0: Berapa?
2: Okey. 102.3. Tapi boleh dengarkan di RTM Klik lah kalau berada di luar kawasan.
0: Ya. Jari,
1: kalau di Negeri FM pula, kita ada tiga jugalah. 107.7. Macam tiba-tiba terbalik pula. 92.6. 95.7. Tiga frekuensi kami. Anda boleh dengarkan. Kalau nak senang, RTM Klik je lah. Boleh dengar dekat mana saja anda berada.
0: Ya, okay? Janji ada internet.
2: Betul.
0: Jangan salahkan jeruku kalau tak dapat RTM Klik tu. Itu internet punya pasalnya. Jangan-jangan. Aktiviti menarik. Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Siapa nak mula dulu tu?
2: Okey, kalau di Melaka lah sekejap lagi kita nak siara langsung di SPM kan, Sarawak Pagi Malaysia. Jadi kalau saya kongsikan dululah. Okey, di Melaka kita ada program Madani kita, PMK, Paya Rumput at Tangga Batu pada hari ini pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, yang bertempat di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik seperti jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, penukaran helmet percuma, gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan percuma, semua percuma. Lepas tu ada juga kaunter IKC, JKM dan juga JPJ. Ada Damaji dan Sukaneka Rakyat, tukar minyak enjin percuma, pertandingan e-sports, kaunter penukaran MyCard. Juga ada Pocket Talk, pelbagai agensi auto show. Dan yang paling penting, ada studio mini Melaka FM. Jadi boleh jumpa dengan DJ-DJ Melaka FM yang ada di sana. Antaranya ada Da Asrul, Cikgu Muni. Cikgu Muni pun ada juga, DJ Mala dan ramai lagi. Bos pun ada dekat sana. Jadi kalau nak berjumpa dengan kawan-kawan kita, boleh hadir beramai-ramai di Dewan Community PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka.
0: Satu hari je?
2: Okay. Satu hari sahaja. Dan kalau nak datang ke sana, kalau boleh pakailah pelitup muka sebabnya kita terdedah dengan cuaca yang sebegini rupa. Dan kalau nak beli untuk jualan Rahmah Madani, jangan lupa bawa sekali beg seberguna sebabnya kemungkinan tak ada disediakan plastik. Jadi bawalah siap-siap bakul ke kan, sekarang kan ada bakul tolak-tolak tu kan, tolak ada
1: yang
2: tarik
1: ada roda tu kan. Betul.
2: Dan juga
1: senang
2: dan juga bawalah beg kan. Boleh bawa saya juga.
0: Kita kena berniaga bakul dekat situ, mesti ramai tu bawa. Mesti
2: laku
0: jualan kita.
2: Itulah pasal. Okey, dan selain itu juga saya nak kongsikan, mungkin ada yang terlepas dengan tarikh-tarikh penting pilihan raya Negeri Melaka ke-16.
0: Bila tu?
2: Hari penamaan calonnya pada 31 Oktober 2026. Hari mengundi awal 10 November 2026. Dan yang ini tarikh penting, hari mengundi 14 November 2026. Jadi mungkin ada itu pendengar-pendengar kita, orang Melaka yang bermaus tautin di Johor, ataupun mungkin bekerja di Johor ataupun di Negeri Sembilan, baliklah Melaka lagi pada 14 November 2026 mengundi.
0: Dah boleh yang awal tu, sebulan awal kita dah bagi tahu ni kan.
2: Betul.
1: Okey,
0: sibuklah Melaka nanti.
2: Dia dah sudah, untunglah.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah.
1: Ya, betul. Tak apalah, nanti kita beri sokongan lah untuk Lia ya, dan juga pasukan Melaka.
0: Semestinya.
1: Okey, Lili dulu ke?
0: Dekat Johor ni, untuk program akan datang di bulan Oktober ya. Kita ada Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPG, FESCO 2026. Nina meraihkan kejayaan anak-anak Johor ya. Pada 22 hingga 24 Oktober, 3 hari, tempatnya di dataran Blok E, College University Yayasan Pelajaran Johor ya, dekat Jalan Kota Tinggi Kulai. Dengarnya ada macam-macam aktiviti menarik tau. Jualan pun ada juga, melibatkan para pelajar serta komuniti setempat ya. Jadi ramai-ramai ya, setkan tarikh ini 22 hingga 24 Oktober untuk Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPJ FESCO 2026.
1: Okey, menarik.
0: Negeri Sembilan ada apa tu?
1: Kalau Negeri Sembilan hari ini boleh hadir beramai-ramai di UiTM Rembau sempena Rembau Agrofest dan Hari Sukan Negara 2026 pada hari ini dan juga esok 11 Oktober. Ini aktiviti yang akan berlangsung antaranya pameran dan jualan produk pertanian, ada gerai makanan tempatan, aktiviti interaktif dan juga pertandingan menarik. Dan jualan rahmah, ini yang seronok ni. Tadi dekat Melaka ada, dekat Negeri Sembilan ada kan. Okey, hari ini ada juga boleh sertai sukan rakyat seperti permainan batu seremban. Jebu-jebu ni kita duduk dalam ni lah main batu seremban.
0: Ya, indoor, okay? Indoor game.
1: Indoor, betul. Ada pertandingan gubahan buah-buahan berasaskan pitaya ataupun buah naga hari esok ini. Menarik ni. Dan juga kalau kita tengok ada berkenaan orang kata penggunaan racun perosak, ini semua ceramah-ceramah lah, diagnostik dan juga kawalan serangan perosak dan juga penyakit bagi buah naga, semuanya berkenaan dengan buah naga ada pada hari ini dan juga esok di UiTM Rembau sempena dengan Rembau Agrofest dan juga Hari Sukan Negara 2026.
0: Agrofest patutlah ada buah-buahan kan. Zul, konti bila esok?
1: Zul sama juga waktunya, 6 sampai 12.
0: Balik konti boleh lah pergi. Tak sempat lah,
1: InsyaAllah lah. Tak sempat lah tu. Kita beli je lah buah naga sendiri ya, dekat pasar raya.
0: Lepas tu gubah lah, kot lah boleh masuk pertandingan tu tadi. Gubah buah naga tu kan, jadi naga sari lah. Tiba kuih pula yang keluar.
2: Tapi buah naga ni banyak khasiat dia. Saya suka makan. Saya tak potong-potong dia kecil-kecil tau.
0: Habis tu
2: saya
0: telan.
2: Potong je dua tu. Potong je dua, lepas ambil sudu terus hidup macam tu.
0: Kita sama.
1: Saya akan ngap.
0: Kan. Kita sama. Saya pun suka cedok dia.
2: Ice cream. Sebab lagi senang.
1: Isi dalam peti ais kan?
0: Sukanya warna putih ke warna merah?
2: Saya suka
1: merah.
2: Merah
1: semestinya.
0: Gitu. Saya suka dua-dua. Nak resepi tak lah. Cerita resepi pula.
1: Resepi apa?
0: Buah naga tu potong-potong, campur dekat dalam air longan, letak ais. Sedapnya.
2: Sedapnya.
0: Jadi lah pencuci mulut. Ya, betul. Ingat-ingatlah orang kat sini. Baiklah, jomlah kita berehat seketika. Dengan lagu Perkasa.
1: Wah,
0: Mimi Fly dengan Amandra.
1: Mimi Fly dan juga Amandra.
2: Lagu baru ni.
0: Betul, jom. Saya pun baru nak dengar ni. Kadang-kadang kita ni nak dengar kan. Lepas tu baru tahu, Perkasa ini lagu yang dengar itu hari. Samalah lagu dengan TikTok, betul tak? Kita tahu chorus je. Bila dengar awal ni lagu apa ni?
1: Betul.
0: Lagu
2: ni.
0: TikTok punya pasal.
1: Jadi kita dengar.
0: Semuanya dalam
2: Yo
0: dengar
2: Hero.

0: Cacang Pokar
1: Yuk Dongape, Diari Negeri, Pelancongan Ucapan Yuk Dongape, Yuk Begegawe.
2: Terima kasih masih setia bersama dengan kami dalam Yuk Donga
3: Donga
2: Be. Kawan-kawan kita yang hadir dekat TikTok dan juga FB, terima kasih banyak-banyak.
4: Bersiaran
2: kalau kita bertiga ya.
4: Kalau ada ucapan hantarkan siap-siap sebab kejap lagi kami akan kongsikan.
2: Insya-Allah.
4: Dan waktu ni kita ada berita dulu. Berita dulu rangkuman berita untuk minggu ini. Dan saya mulakan dululah boleh?
2: Mesti
3: boleh dia.
2: Mestinya bongsu memang ahir sekali.
3: Bongsu okey boleh.
2: Jerebu orang tak nampak. Mana tak nampak.
4: Okey, berita pertama dari Melaka. RM300,000 diperuntukkan bagi menaik taraf padang awam Taman Datuk Setia Air Limau. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maiti Kuju Bashir berkata, kerja naik taraf berkenaan meliputi pemasangan pagar baharu serta baik pulih padang futsal bagi memastikan kemudahan berkenaan lebih selamat dan sesuai digunakan penduduk. Beliau berkata kemudahan sukan dan rekreasi yang baik penting dalam menyediakan ruang kepada masyarakat setempat untuk menjalankan aktiviti sihat selain mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Katanya kemudahan berkenaan juga boleh dimanfaatkan untuk pelbagai aktiviti komuniti khususnya membabitkan golongan belia dan kanak-kanak di kawasan Taman Datuk Setia. Baik, berita yang kedua. Program Jom Santai di Dataran Bandaraya Anjuran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB bagi edisi Oktober 2026 dibatalkan susulan keadaan jerebu semasa. Menurut MBMB, program yang dijadualkan berlangsung hari ini pada pukul 8 malam dibatalkan dengan mengambil kira faktor kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan warga bandaraya. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembatalan program berkenaan boleh rujuk laman rasmi Facebook MBMB. Dan berita yang seterusnya turut ditangguhkan iaitu sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 Peringkat Negeri Melaka yang dijadualkan berlangsung hari ini. Ia susulan keadaan jerebu semasa yang menyaksikan peningkatan indeks pencemaran udara IPU ke tahap tidak sihat di negeri ini. Jabatan Belia dan Sukan Melaka dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat selaras dengan nasihat Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Kementerian Kesihatan. Program yang dijadualkan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka itu ditangguhkan ke satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kelak. Baik, itu saja rangkuman berita dari Melaka untuk minggu ini. Bagaimana pula di Johor dan Negeri Sembilan?
2: Long, baca dulu Long.
3: Okey, bolehlah adik ya.
2: Silakan.
3: Okey. Baiklah, terima kasih Lia tadi dah kongsi di Melaka. Okey, ni untuk berita di Negeri Sembilan. Kita nak kongsikan berkenaan tahap kesedaran wanita di Negeri Sembilan terhadap kepentingan pengesanan awal kanser payudara meningkat kepada 2,900 kes direkodkan pada tahun 2025 berbanding hanya 917 kes pada 2020. Ia menjadikan sejumlah 11,618 wanita yang mendaftar untuk ujian saringan mamogram pada tempoh 2020 hingga 2025. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 120 kes telah disahkan positif kanser payudara. Ini apa yang dikongsikan oleh Timbalan Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Juwaria Zulkifli. Perkembangan positif itu bagaimanapun tidak harus dipandang enteng, malah usaha pendidikan dan pencegahan perlu terus dipergiat. Dan berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan sebanyak 407 daripada keseluruhan 440 buah kampung di Negeri Sembilan menerima watikah pelantikan pengerusi dan setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK bagi sesi 2026 hingga 2028. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar Dato' Ismail Asim, pelantikan berkenaan penting dalam memastikan keperluan rakyat di peringkat akar umbi terus diberi perhatian. Menurutnya, baki 33 buah kampung lagi masih di peringkat perbincangan bagi menentukan ketua kampung sebelum pelantikan JPKK dimuktamadkan. Beliau berucap demikian ketika ditemui media pada Majlis Penyampaian Watikah Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Sembilan Penggal 2026-2028 di Seremban. Sementara itu, pada majlis sama, beliau turut memaklumkan ketiadaan jawatan ESKO buat sementara waktu tidak menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan termasuk persediaan Belanjawan Negeri 2027. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar, urusan portfolio ESKO terus dilaksanakan menerusi jabatan-jabatan kerajaan negeri berkaitan. Beliau memaklumkan ketua-ketua jabatan memainkan peranan memastikan urusan portfolio berkenaan berjalan seperti biasa. Dan persidangan DUN sebelum ini dijadualkan bermula 16 Oktober ditangguhkan dan dijangka bermula pada 26 November dengan perasmian persidangan diikuti pembentangan Belanjawan Negeri pada 27 November. Jadi itu dia perkongsian berita dari Negeri Sembilan.
2: Baik, terima kasih Zul, beralih ke Johor pula ya. Tadi Hari Sukan Negara peringkat Negeri Melaka ditangguhkan, betul? Sama juga dengan Johor, ditangguhkan susulan keadaan jerebu yang dijangka melibatkan 10,000 peserta di 10 daerah. Jadi aktiviti sukan di kawasan terbuka perlu ditangguhkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Ini nak cerita pasal bas pula. Pengangkutan awam dekat Johor ya. Perluasan perkhidmatan bus.my di Johor Bahru dijangka dapat memanfaatkan 14.99 juta penumpang ya setahun menerusi penambahan laluan dan juga kapasiti bas secara berperingkat. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Luk, liputan perkhidmatan dirancang untuk diperluaskan ke Terminal Tiram, Johor Jaya, Ecotropics, Mall of Medini dan juga UTM. Selain itu, perluasan bus.my juga menjadi komponen penting ya untuk persediaan penyuraian penumpang, menyokong lagi RTS Link Johor Bahru Singapura. Tak lama lagi kita dah mula naik RTS Link Johor Bahru Singapura ya.
3: Wah, menarik.
2: Dan seterusnya yang terakhir pun kita nak beri tahu kepada semua, Jalan Jim Kuiu di Johor Bahru dicadang untuk dijadikan laluan keutamaan untuk pengangkutan awam, khususnya bas dan juga teksi. Tadi bas kan, ni teksi pun sama pengangkutan awam di laluan tersebut. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pengangkutan Infrastruktur dan juga Komunikasi Mohd Fazli Mohd Salih ya, cadangan dibuat susulan jangkaan jumlah penumpang meningkat semasa RTS Link mula beroperasi. Jadi langkah ini juga untuk melancarkan lagi pergerakan pengangkutan awam, bas dan juga teksi untuk mengurangkan pertembungan dengan kenderaan persendirian dan juga e-hailing di sekitar Bukit Cagar. Baik, itu sahaja berita dari Johor.
4: Okey, jadi itulah dia, kena sentiasa dengar kita. Yuk dengar apa setiap hari 1.830 minit pagi sampai pukul 10 pagi untuk dapatkan berita-berita macam ni lah.
3: Betul. Gabungan berapa kali seminggu ni?
2: Seminggu mana? Sekali YDB datang lagi.
3: Tambah lirik. Lama tak dengar, takut rindu.
4: Itulah, sampai situ je dia punya lirik dia.
2: Kita itu je panggil penulis novel kita untuk tambah lirik itu.
3: Okey, boleh. Ada kerja untuk penulis novel nanti.
2: Ya, betul. Dia sekarang dekat mana tadi? Kanibal apa dia? Cikgu Murninya?
4: Melaka. Program Madani kita. PMK. Program Madani kita.
2: PMK. Satu hari saja
4: Betul.
2: Jadi kita rehat dululah Semua dah semput dah baca berita
4: Yalah, semput lah baca berita Macam mana wartawan kita boleh baca berita
2: Bukan mudah
3: Itu dah panjang umur wartawan Melaka.
4: Yalah, kita bersama dengan Ashikin Abdul Halim ketika ini di TV1 untuk siaran langsung Selamat Pagi Malaysia, program Madani kita,
2: PMK.
4: PMK.
3: Oh, kawan-kawan kita kat Melaka ada kat sini lah sekarang ya?
4: Ya. Cikgu Murni ada kat sana juga.
2: Okey. Baik, kalau macam tu kita berehat sebab nak tengok TV1 tu.
4: Ya, betul.
2: Rakan-rakan kita di Melaka FM, lagu Sabar Menanti.
4: Sabar
2: daripada Fahrenheit. Sabar buat banyak.
4: Sabar.
2: Dugaan. Cuban. Semuanya dalam Yuk Dongang Berhero.
3: Hero.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Sembilan sembilan minit pagi waktu ini jam yang kedua untuk Yok Donga Ber.
4: Waktu cantik 99, tarikh pun cantik 10-10.
5: Kena. Betul. Ini ramai yang langsungkan perkahwinan hari ni.
4: Selamat pengantin baru lah eh.
3: Dapat siaran langsung lah tu.
5: Muar dekat tak dengan JB Lily?
3: Muar dekat. Boleh lah dalam satu dekat jam ya? Lebih macam tu.
4: Kalau dengan Melaka pun dekat juga satu jam.
3: Melaka lagi dekat rasanya kan?
4: Dia tak sampai satu jam lah kalau ikut ni highway.
5: Semoga okay, kalau cerita boleh lah ke Kenduri Rakyat.
3: Boleh. Hari ni dekat Muar. Tapi sebelum tu saya nak ajak semua untuk saksikan laporan khas yang mana kami ada paparkan videonya dekat FB Johor FM ya. Kalau tengok boleh sindahlah. Cerita tentang evolusi kesihatan. Dah bersiap sedia ke belum?
4: Dah.
3: Jalan-jalan.
4: Sudahlah.
3: Dengan sepatu tu dah ke?
4: Jom.
3: Okey, evolusi kesihatan. Marilah kita saksikan bersama.
6: Sejak tahun 2022 sehingga kini, kira-kira RM66.5 juta telah dibelanjakan Kerajaan Johor bagi menambah baik perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Antara yang telah dilaksanakan dan berjaya mengubah lanskap kemudahan kesihatan adalah pemindahan operasi atau dikanting klinik kesihatan yang padat ke lokasi berasingan melibatkan kos kira-kira RM10.5 juta sejak 2025.
7: Dan ini adalah salah satu inisiatif yang berjaya. Kami keluarkan ataupun kami dikantingkan sebahagian perkhidmatan daripada klinik asal yang berlaku kesesakan. Mungkin setiap hari beribu orang akan pergi ke klinik kesihatan tersebut. Oleh itu menyebabkan dia sangat sesak dan tunggu lama dan kurang selesa, kurang kondusif. Oleh itu kami ambil pendekatan, percubaan untuk membawa keluar sebahagian perkhidmatannya ke satu tempat baru.
6: Tiga klinik kesihatan telah melaksanakan proses dikanting ini melibatkan KK Gelang Patah, KK Sultan Ismail dan KK Kulai.
8: Setakat ni pemeriksaan sini okey, dah semakin lancar lah daripada dekat yang Bukit Liki tu. Sesak pun kurang. Parking, perbezaan parking pun ketara lah sebab sini banyak parking.
9: Kan, senang lah cari parking. Kemudian fasilitinya ada aircon, selesa. Tempat duduknya pun selesa. Yang lama memang panas lah, agak panas lah. Lagi bila klinik kawasan yang kecil, bersesak dengan orang ramai semua. Atau kat sini bila kita dah lepas check up dengan baby, boleh singgah makan, nak beli belah ke, nak beli barang ke apa.
10: Selain cari parking, banyak kemudahan lah sini cari, ada untuk kedai makan.
11: Betul, senang nak lihat, ada tempat makan dekat
10: kan. Ya, jadi apa-apa pasti makan gitu lah.
6: Beberapa inisiatif lain turut dilaksana seperti menaik taraf Jabatan Kecemasan dan Trauma di semua 12 hospital kerajaan dan penyediaan ambulans. Pelaksanaan program ubat melalui POS UMP secara percuma sejak 2024 juga berjaya mengurangkan kesesakan di premis kesihatan.
7: Ini bagi saya ia adalah satu inisiatif yang sangat berjaya dan sangat diterima oleh para bangsa Johor kerana boleh menuntut ubat melalui pos. Mereka hanya tunggu di rumah, ubat tersebut akan hantar, akan sampai ke rumah mereka, tak perlu tampil ke fasiliti kesihatan untuk mengambil nombor dan untuk menunggu di fasiliti kesihatan.
6: Sejak Ogos 2024 hingga Julai tahun ini, lebih 440,000 bungkusan ubat telah dihantar kepada 91,000 pesakit melalui inisiatif ini.
12: Tempoh masa menunggu semakin singkat, fasiliti atau kemudahan semakin baik dan selesa. Ini antara yang diperlukan oleh pelanggan atau pesakit setiap kali mendapatkan rawatan di klinik kesihatan atau hospital kerajaan. apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Johor ini pastinya evolusi sistem perkhidmatan kesihatan yang semakin baik menjelang tahun 2030. Anas Makno, RTM.
3: Itu dia evolusi kesihatan untuk special report ataupun laporan istimewa dalam Yok Dongaba ya.
5: Terima kasih kan? Johor. Betul. Tak payah menunggu lama-lama.
3: Betul. Dah memudahkan berikan lagi keselesaan Semalam pun dalam ranjauan 2027 dapat kita saksikan 47.7 bilion ringgit yang peruntukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kesihatan kita menjadi keutamaan sekarang ni. Kita je nak jaga kesihatan ke tidak?
4: Kesihatan tu percuma. Kita sendiri yang kena jaga.
5: Betul. Jadi ini hari ni hari Sukan Negara kan. Walaupun banyak lokasinya tu ditangguhkan. Dekat rumah tu jangan lupa buat juga regangan-regangan. Jangan duduk aja.
3: Saya dekat konti pun saya bersenam tau.
5: Cuba tunjukkan cara-caranya.
3: Dekat sini tak boleh tunjuk. Nak tengok. Bayar lah.
4: Baru nak tengok percuma.
3: Kan kita dengan kerusi pun kita boleh bersenam.
4: Ya betul.
3: Tangga nak naik ke pejabat pun boleh bersenam. Tak ada alasan.
4: Sambil-sambil baring pun boleh bersenam.
3: Ya betul.
5: Boleh.
4: Nak tak nak je.
3: Kalau tidur boleh merata tempat, bersenam pun boleh juga.
5: Boleh. Dekat mana pun.
3: Nampak macam atlet ni.
4: Atlet berjaya tu.
5: Tersentuh hati saya. Lepas ni mungkin
3: apa pula atlet berjaya tu depan tu.
4: Betul lah.
3: Bola jaring.
4: Dia lah bola jaring, dia lah panjat gunung, dia lah pergi dekat laut.
3: Patutnya dia kena tunjuk demo senaman tu.
5: Tapi dia masa itu saja keluar peluh, masa itu aja. Tapi yang hari-hari selain daripada hari kejadian tu tak ada.
3: Masa tu keluar peluh. Saya waktu seram pun saya keluar peluh. Seram sejuk kan. Baik, jomlah kita berhibur dahulu. Lagu Bunga Tanjung.
4: Okay, lepas ni kita akan bawakan dengan anda personaliti undangan kita. Ada ada tau.
5: Ada.
4: Kejap lagi.
3: Tunggu.
4: Surprise.
3: Berhibur dahulu semuanya dalam Yo Donga Be
5: Hero
4: Begegawan.

0: Bunga, Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Johor FM, Permata Selatan dan Melaka FM.
2: Bergegar. 9.21 minit pagi waktu ini dalam Yuk Dongar
3: Hero bergegar.
4: Ya, untuk anda yang layan sambil memandu, hati-hati memandu, okey. Mungkin jerebu ni kurang sikit nampak dekat bahagian depan tu kan. Kena fokus lebih lagi.
3: Besarkan mata tu.
2: Depan jalan tak nampak. Kalau jodoh nampak tak?
3: Aduh, kabur-kabur.
2: Kabur juga.
4: Takkan tak tidak.
3: Zu dah nampak.
2: Zu. Alhamdulillah. Waktu tak jerebu dia dah jumpa. Kita ni Lia, jerebu pun tak jumpa.
3: Itulah pasal.
4: Dia tengah tambah pula jerebu ni. Tak apalah Lili, Lia. Kita tunggulah jerebu reda nanti kan. Mungkin jelas nanti.
3: Lagi jelas.
2: InsyaAllah.
3: Okey.
2: Waktu ini. Apa ada kat Melaka tu?
3: Ya. Kita bawakan. PR1. Itu dia. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar PR1?
5: Alhamdulillah sihat buat masa ni.
2: Nak berjuang tu esok malam tu.
5: Betul. Hari ni lah hari yang terakhir untuk kita nak buat persiapan. Besok dah bertanding dah.
2: Ini cerita tentang kemuncak bintang P. Ramlee esok malam dekat TV2 pukul 9 malam.
3: Tak sabar nak tengok ni.
2: Wih, berdebar.
3: Okey, jadi kita nak tahu jugalah bagaimana dengan persiapan PR1s.
5: Persiapan dekat ni saya masih membuat latihan secukupnya. Masih nak, sebab kita nak kena prepare untuk dalam segi lakonan. Banyaklah, banyak memang kerja berat jugalah saya nak siapkan persiapan tu. Tapi apa pun saya sudah dapat dalam 80% lah untuk persiapan. Cuma mencari lagi 20%
3: lagi. 20% lagi. InsyaAllah. Hari ni full dress
5: Ini full dress.
3: InsyaAllah hari ni dah penuh dah tu 100%-nya.
5: Kita harap tak ada persiapan ni memang berjaya lah.
3: Amin.
5: Dengan lengkap, dengan daripada segi pakaian kan.
3: Okey. Jadi kita nak tahu jugalah kan, perjalanan program hari ni, hari ke-6. Jadi selama 6 hari dekat sana, macam mana persiapannya ataupun perjalanan persiapan tu, smooth ke ataupun macam mana nak keluarkan idea tu untuk persembahan nanti?
5: Okey, sudah saya berada di sini dah dalam beberapa hari ya. Dalam 5 hari yang telah. Tapi banyaklah yang kita melalui daripada bermulanya saya sampai di Sarawak ni kan.

0: Sampai-sampai je kita terus pergi melihat tempat yang ya, untuk melihat tempat untuk nak bertanding nanti kan. Kita mau kita mesti repair dulu practice dengan bersama dengan combo orkestra di sini.
1: Ya.
0: Ambil key dulu sesuai tak lagu ni dengan suara kan. Takut ada yang tinggi, terlalu tinggi sangat pun tak boleh juga kan. Kita sebab ini bertanding.
1: Betul.
0: So saya membuat latihan sedikit lah untuk vokal. Kita ada daripada konduktor, daripada RTM Sarawak. Dia orang banyak membantu untuk dari segi dan lagu lah, arrangement lagu. Saya nak kena dengarkan lagu tu, arrangement sebab nak masuk tu. Sebab dia tak akan buat macam original macam mana di dalam film. Ada perubahan, ada arrangement sendiri lah.
2: Ada kejutan itulah.
1: Apa kita dimaklumkan bahawa Kemuncak Bintan P. Ramli tahun ini ada sedikit kelainan daripada sebelum-sebelum ni. Jadi itulah yang antara yang akan dibawalah oleh PR Once dan juga finalis-finalis yang lain. Jadi ada dua persembahan kan, solo dan juga duet eh?
0: Ya betul. Ada solo dan ada trio.
1: Trio.
0: Kita dengar duet dengan Abang Saloma kita lah. Saloma kan. Tapi dengan Saloma. Tapi kali ini lain daripada yang lain. Maknanya P. Ramli berduet sama P. Ramli dan bersama dengan guest artist. Kita tak boleh bagi tahu pula siapa.
1: Tiga Abdul lah.
2: Macam tadi PR Wan kata pemilihan lagu tu kan, bila kata bertanding ni tak semesti kena lagu yang tinggi. Kalau kita tak boleh nak bawa, tak okey juga. Betul tak PR Wan?
0: Kemampuan
2: dia tu
0: untuk nak bawakan lagu tu sesuai ataupun tidak sesuai. Tapi lagu yang untuk trio ni kita tak boleh pilih sendirilah. Itu di atas undian daripada pihak penganjur lah.
2: Itulah cabarannya tu.
0: Cabaran. Dan lagi satu, dia punya syarat dia bukan hanya nyanyian saja. Harus mesti membuat lakonan. Lakonan pendek.
1: Saya sendiri pun suka tengok lakonan PR Wan sini sebab dia jadi tau. Mungkin PR Wan boleh bagi sedikit dialog lah dalam mana-mana filem P. Ramli.
0: Boleh.
1: Kita nak dengar sikit.
0: Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri?
2: Itu dia. Tadi PR Wan bercakap pun masa kita bersembang tu pun kita dah dengar dah. Memang suara tu iras-iras Allahyarham Tashrif Ramli. Ini kan pula berdialog seperti filem-filem tu kan. Memang
1: macam dah sebati kan. Ya, bukan sahaja suaranya tau, sebenarnya muka dia pun ada iras-iras sedikit.
2: Saya tengok gambar ni
1: kan. Anda boleh tengok jugalah. Sekarang ni kita tengah live. PR Wan tu ada dekat kita punya live TikTok Melaka FM. Kita ada masuk kota. Jadi anda boleh tengok lah rupa PR Wan. Dia ada sedikit iras-iras dia. Gitu. Dengan songkok sengit dia tu kan.
2: Betul lah, tiga Abdul trio tu.
1: Jadi mungkin bila bila PR Wan berpakaian ataupun berpewatakan iras-iras dengan P. Ramli, mungkin dari kecil ke PR Wans ada rasa perasaan untuk seperti ni Allahyarham.
0: Okey, saya daripada kecil dulu saya hanya suka mendengar lagu-lagu Allahyarham Tashrif Ramli. Saya ada nyanyi juga, tapi waktu tu kita 10 tahun kan. Nyanyi lagu bunyi gitar. Saya paling minat bunyi gitar dengan Alibaba. Sebab masa tu kan Alibaba ni saya tengok macam dia punya, tengok filem dia kan. Saya pun ikut gelak sekali lah. Tapi bila saya dah dalam tahun 2023, saya mula berjinak-jinak untuk menyanyikan lagu Allahyarham Tashrif Ramli. Saya pun macam cubalah. Bila saya buat TikTok, banyak yang follower-follower dia kata, abang macam ada seakan-akan Allah Tashrif Ramli lah dengan gaya dia kan. Ini dia punya adik yang tak ada, dan saya hanya peminat saja.
2: Bukan saudara ke, bukan apa ya?
0: Bukan saudara.
2: Bukan.
0: Bila saya dah bermula untuk buat TikTok tu, saya buat. Alhamdulillah, saya tak sangka dengan follower-follower saya yang masuk bagi support. Dia kata abang teruskan. Ada yang kecam macam-macam lagi, tapi kita, saya tak ambil pot dari tu.
1: Itu biasa.
0: Itu yang yang beri support kepada saya kan. Dan saya seorang pemuzik sebenarnya, musician, seorang musician.
1: Okay. Alat muzik apa? Alat muzik apa tu?
0: Saya
1: saxophone.
0: Piano.
1: Oh, mesti boleh cipta lagu ni. Bukan di sini, pakcik di sini. Bongo. Okey. Jadi itulah dia. Macam mana perjalanan ada kecaman, ada juga sokongan. Jadi macam PR1 sendiri pun ambil lah yang baik kan, untuk dijadikan dorongan. Ada tak karya dalam seni P. Ramlee ni yang mendorong untuk PR Ones ni terus berkarya lah dalam bidang ni? Ataupun lagu-lagu ataupun filem yang buat PR Ones rasa macam okay, lagu ni aku kena pegang sebagai identiti ke, macam tu.
2: Rasa serasi lah,
1: rasa serasi sebab tu.
0: Okay, bagi saya ni, P. Ramlee bukan sekadar seorang penyanyi kan. Dia pelakon, pengarah, penulis skrip, pencipta. Beliau merupakan seorang seniman yang punya jiwa kreatif dan pemikiran dia tu sangat luar biasa. Kita kalau kita tengok kan. Apa yang membuat saya begitu tertarik dengan karya Allah Nazari P. Ramlee, apabila kita mendengar lagu-lagu beliau kan, kita dapat merasakan emosi dan sampaikan dia punya lirik tu mendalam. Dia banyak bahasa sastra kan.
1: Betul.
0: Dan ada message dia kalau kita dengar dalam. Kalau dia macam dalam filem-filem juga. Kita tengok dalam filem 3A betul. Bukan saya saja yang dia buat. Kita nampak macam kelakar kan. Macam dialog macam saya cukup suka dalam filem 3A betul. Jingga tak sangka yang canda berdua ni mempunyai hati yang sungguh pusuk. Itu melontarkan, maknanya melontarkan, dia memberikan mesej kepada masyarakat. Janganlah berebut harta macam tu lah.
1: Semua ada nasihat dia.
0: Nasihat dia di dalam filem, di dalam lagu tu pun sama. Kita jarang kita dengar lagu tentang rukun Islam kan. Allah Nazari P. Ramlee ni bukannya sekadar dia buat lagu untuk kisah cinta saja kan. Semua ada. Kisah rumah tangga, kisah rukun Islam, dan banyak lagi lah, kisah sabar,
1: kisah cobaan.
0: Pun ada juga. Ini cobaan dah.
2: Tadi ada bagi tahu juga untuk kelainan bagi bintang P. Ramlee kali ni kan, ada sketsa juga dibawakan. PR1 sendiri dalam apa kata bidang lakonan ni, dah memang ada bakat tu ke, atau itu adalah satu cabaran juga untuk PR1?
0: Okey, untuk lakonan ni memang bagi cabaran untuk saya juga, sebab saya tak pernah berlakon. Saya bukan pelakon. Tapi bila minat saya, saya belajar juga untuk menjadi macam mana aku nak jadi macam Allah Nazari P. Ramlee kan, dengan gaya. Sebab kita nak ikut je. Saya bukannya nak hanya banyak lain orang lah. Sebab saya saya punya style, saya nak belajar. Sebab P. Ramlee ni nama dia besar.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekadar nyanyian saja. Saya pun harus belajar untuk macam mana dia acting, untuk nak melontarkan dialog kan. Dan dia punya reaksi tu dalam filem-filem kita, kalau kita tengok kan. Dengan mimik muka ni, kita nak kena, saya nak kena belajar benda tu. So saya tanamkan semangat saya di dalam diri saya, saya kena belajar juga. Tapi alhamdulillah saya mendapat tim yang banyak beri support kepada saya, iaitu tim Saja Production lah. Kita ada Aji, kita ada Sudin, semua ada mirip-mirip. Kita menghidupkan kembali lakonan seniman-seniman dulu kan. Dan kita ada Ahmad Nisku. Susah nak cari.
1: Betul, Saja Production. Itulah tim yang antara apa
2: tulang
1: ni ahlinya
2: lah.
1: Tulang belakang ataupun ahlinya PR1.
0: Sebab macam mana begitu Abang Zazri Piramli memerlukan tulang belakangnya.
3: Ya.
0: Sebab di pilot di Jalan Ampas. Itu juga saya memerlukan untuk kawan-kawan support saya.
1: Okey, harapan PR Wans untuk kemuncak bintang Piramli ni?
0: Harapan? Harapan saya, saya suruh kepada ni lah peminat-peminat mendoakan saya dan juga lah kepada ibu saya yang berada di kampung untuk mendoakan saya semoga kami ni berjaya membuatkan persembahan yang terbaik kan. Bagi saya menang tu semuanya kalah menang tu semua daripada Allah kan. Itu kesilapan kita boleh belajar lagi. Kalau kalah kita kita berjuangkan lagi ya.
3: Yang
0: kalau
3: penting
0: alhamdulillah.
3: Yang penting kan Api Wan, yang paling penting sekali kita dapat meneruskan karya agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli kan, supaya tidak ditelan dek zaman diterima masyarakat walaupun Gen Z sekarang ni kan.
1: Betul. Okey, apa pun kita ucapkan semoga berjaya untuk PR Ones untuk kemuncak bintang P. Ramli. Jangan lupa besok 11 Oktober 2026 hari Ahad 9 malam di TV2.
0: TV2
1: Kalau
0: orang Sarawak boleh datang ke Unimas lah kalau nak ni kan.
1: Betul.
0: Boleh berjumpa berdepan-depan terus. Kita nak boleh bagi tahu lah artis yang istimewa yang
3: ada kejutan lagi tu. Kejutan.
0: Kalau nak tahu siapa artis tu, datang. Ataupun menontonlah di TV nanti.
3: Selamat maju jaya PR Wan.
2: Tak sabar nak tengok PR Wan.
0: Terima kasih kepada SM.
1: Okey, sama-sama. Kita bersama dengan Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih untuk PR Wans yang sudi luangkan masa pagi ni bersama dengan kita dalam rancangan Yok Dong Apa. Okey, sekali lagi semoga berjaya dan Assalamualaikum.
3: Bye PR Wan.
1: Bye. Itu dia.
2: Hari esok ya.
1: Hari besok pukul 9 malam. Dan kalau orang Sarawak boleh pergi ke Detar Putra Unimas Kota Samarahan.
3: Kalau dekat tak datang tu rugi tu kan. Bukan selalu kita yang jauh ni RTM klik je lo. Esok malam RTM saya kerja.
2: Saya tengok TV aje lah.
1: Saya pun kerja juga tapi kita buka TV dulu. Sambil kita on air sambil tengok TV.
3: Boleh.
1: Itulah. Okey, jom kita berhibur dulu.
3: Mari kita lagu Bakar Wali.
1: Bakar Wali. Wali Hasrita dan juga Jamal Abdillah.
3: Semuanya dalam
1: Yok Dong
3: Berhero
1: Bergegar.

0: Tajuk Dongar Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongar Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongar Ber, hiro bergegau eh.
3: Ya, di minit-minit akhir ni kita nak berjalan-jalan kata Zoo, ya?
4: Ya, pergi mana?
3: Ya, betul.
4: Eh?
3: Mana
4: tu? Kita, ini Zoo nak kongsikanlah kepada semua yang sedang dengarkan Yoke Dongan Ber sekarang ini dan juga ya. Lili Lia juga. Mm-hmm. Mungkin tak pernah sampai lagi ke Lorong Seni Seremban.
5: Wow, tak pernah dengar lagi. Tak pernah sampai lagi.
4: Tadi kan ada yang suka bersenam tu kan? Bila nak bersenam, nak berjalan-jalan. Lorong Seni Seremban ni antara lokasi yang sesuai untuk kita, orang kata, breeze walk. Sebab sepanjang-panjang jalan tu disajikan dengan pelbagai mural oleh anak seni tempatan yang lukis semua-semua tu. Mm-hmm. Okey, ini Zoo nak kongsi dengan anda. Kalau anda hadir ke Seremban, jangan lupa untuk singgah. Kalau waktu siang, waktu tengah hari dan anda boleh hadir untuk tangkap gambar lah. Uh-huh. Tapi kalau hujung minggu, di sebelah malam, ada jualan tau di sepanjang lorong seni tu.
3: Wow.
4: Jadi kalau dekat hujung minggu ni, hari inilah boleh hadir kan ramai-ramai. Tengok dekat sana ada jualan macam-macam sebenarnya. Ada barangan antik, ada kalau ada pun kata baju bandel-bandel tu. Ada banyak dekat sana, boleh cuci mata. Mm-hmm. Dan juga apa yang menarik Zoo nak kongsikan, kalau anda hadir ke Lorong Seni Seremban ini, jangan lupa untuk orang kata ambil gambar dan juga mention N9 Tourism. Sebab ini kan Tahun Melawat Negeri Sembilan.
3: Betul.
4: Ini antara lokasi yang kita ketengahkan jugalah untuk Seremban ni. Dan pada tahun lalu, sedikit perkongsian, Lorong Seni Seremban turut mencatat sejarah, dah pun diiktiraf oleh Malaysia Book of Record sebagai lorong seni terpanjang di Malaysia pada tahun 2025. Apa yang dinyatakan dekat dalam artikel RTM ini, lorong sepanjang 1 km ini menampilkan lebih daripada 50 mural. Projek yang dimulakan oleh Majlis Bandaraya Seremban pada tahun 2019 itu melibatkan kos sebanyak RM2.5 juta dan siap sepenuhnya pada tahun 2024. Tadi kita cerita pasal PR1.

0: Ni kan kemuncak bintang P. Ramli, dekat situ pun, dekat lorong seni ni pun ada juga wajah Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Allahyarham Saloma pun ada juga dekat sana. Dan juga ada macam-macam lagi lah keunikan Negeri Sembilan sendiri. Gambar makanan-makanannya memang cantik, rugi kalau tak datang ke lorong seni Seremban.
1: Daging salai ada daging salai.
0: Mestilah ada gambar-gambarlah. Memang warna-warni dekat situ. Cantik.
1: Terpanjang lorong seni terpanjang Kita dah biasa tengok mural kan? Betul tak? Tapi ini lorong seni terpanjang dalam Malaysia Book of Records ya. Kena pergi ni.
2: Ada barang-barang apa, kraft tangan macam gelang-gelang gitu kan. Saya suka lah tengok benda-benda macam tu.
1: Betul, sama. Lorong seni kan?
0: Malam malam ni hujung minggu bolehlah ada beramai-ramai dekat situ, ada gerai jualan makanan juga, jadi boleh santai-santai dengan ahli keluarga, ajak ramai-ramai rakan-rakan kan. Kalau jerebu ni jangan lupa pakai pelitup muka.
2: Itu yang paling penting.
1: Seronok
0: itulah dia.
1: Macam-macam sebenarnya tempat menarik dekat setiap negeri kita ni je. Jangan lupa muat naik gambar tu, hashtag lah apa-apa yang patutnya, sebab kita pun bertanggungjawab untuk perkenalkan tempat menarik di negeri masing-masing. Betul tak?
2: Kalau Melaka ni hashtag dia mana lagi?
1: Melaka. Kalau Johor, Melah Johor. Hashtag Melah Johor.
0: Jadi untuk tahun ini jangan lupa tau, kita jadi macam Lily bagi tahu tadi, kita sendiri jadi pemandu pelancong. Ajak kawan-kawan kita dari negeri yang berlainan lah. Kalau macam Zoo, ajak Lia dengan Lily ni datang Negeri Sembilan, kita pusing-pusing.
1: Boleh.
0: Tengok penyu dekat Port Dickson ke. Yang banyak lagi lah.
2: Betul. Yang penting bila kita datang tempat orang, kita jagalah kebersihan, jaga adab kita kan. Itulah yang paling penting sebenarnya. Janganlah kita kotorkan tempat orang. Sebab ialah
0: setuju.
2: Kita apa pun kita hargai petugas-petugas kebersihan, petugas keselamatan yang sentiasa memastikan bandaraya kita tu sentiasa cantik dan kemas.
1: Ini kan tahu melawat Malaysia. Pelancong dari luar Malaysia pun datang ke sini tau.
2: Betul. Kita tunjukkan contoh yang baik.
1: Kalau tak nak tolong bersihkan, jangan buang sampah merata-rata ya. Marah ni,
2: awas.
1: Baik, macam mana kita nak terus ke penghargaan? Okey, kita baca sikit ucapan rakan-rakan pendengar kita.
2: Boleh juga
1: dapat
2: kan
1: penghargaan. Dan dekat pukul 10 pagi dah, awak sedar tak sedar?
2: Sekejap.
1: Laju betul masa berjalan ya. Kalau dekat Johor ni, rakan-rakan kita di TikTok ni, antaranya kita ada Rosita, ada Apon, ya juga ada yang hadir, kita ada Abang Sulaimi Pali kita. Dan juga Haikal dan ramai lagi. Dekat sana siapa datang tu?
2: Okey, kalau di Bilik Hijau apa Melaka FM kita ada Nin Banjari ni. Cantiklah kawasan rumah dia. Katanya mana, kawasannya tak jerbu. Tak jerbu sangat. Tapi cantiklah, dia ada pokok-pokok kehijauan. Dan ucapannya untuk YDB bersiaran langsung dari tiga stesen ni, ceria-ceria dan senyuman manis semuanya.
0: Terima kasih.
2: Dan ucapan untuk isterinya Fadila, anak-anak menantu, cucu-cucu, semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan juga pendengar-pendengar setia lah Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM. Juga kita ada daripada Kak Jaimah ni, hadir dari Kampung Sungai Boh Kukup, Pontian, Johor.
1: Hai Kak Jaimah.
2: Nak ucapkan selamat bersiaran di YDB untuk DJ bertiga, DJ Lia, DJ Zoo dan juga DJ Lili yang cantik manis belaka. Gitu.
1: Sana sini Kak Jaimah gitu
2: ni.
1: Itulah tu.
2: Dan ucapannya tak lupa juga untuk semua pendengar setia, yuk dengar apa, tak kira walau di mana jua anda berada. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok ketika ini, yang menonton kita, yang temankan kita sambil-sambil bersenaman jari tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak.
1: Sado semua jari.
0: Itulah tu, pagi-pagi lagi dah senaman. Bagus. Ada lagi ke dekat Melaka?
2: Itu je lah.
0: Itu aja. Okey, kalau di Negeri Sembilan, kita nak ucapkan terima kasih untuk Cik Gayah. Cik Gayah dah bantu tap-tap skrin ni tadi. Dia ada kongsikan. Dia tak tak keluarlah rumah, jerebu ni bahaya katanya Zul. Dia makan bihun goreng je kat rumah.
1: Sedapnya.
0: Sedap kan. Okey, dekat sini kita ada juga Haikal pun ada dekat sini. Terima kasih yang bantu. Dan kita yang bantu tap-tap skrin kan. Share lagi. Terima kasih buat banyak. Ada kiriman pantun dari Mitra 7.
1: Apa dia?
0: Ya? Pantunnya berbunyi, hendak menggulai tumbuk lada.
2: Ewa.
0: Menggulai pula dalam kuali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali.
2: Jangan sekali-kali. Kadang-kadang itu orang ni kalau kita buat baik, dia tak ingat. Tapi kalau kita buat jahat sekali tu je yang dia akan ingat sampai bila.
1: Itu yang diceritakan itu. Azu dan juga Nia. Seribu kebaikan kita.
0: Fitrah tujuh. Okay.
1: Apa dia? Apa dia? Ya?
0: Pantunnya berbunyi, hendak menggulai tumbuk lada.
2: Ewa.
0: Menggulai pula dalam kuali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali.
2: Jangan sekali-kali. Kadang-kadang itu orang ni kalau kita buat baik, dia tak ingat. Tapi kalau kita buat jahat sekali tu je yang dia akan ingat sampai bila.
1: Itu yang diceritakan itu. Azu dan juga Nia. Seribu kebaikan kita. Mi goreng.
0: Apa menunya Kak Ruby?
1: Ada tulang tu. Tulang yang sedut tu. Tulang apa tu? Tulang merah sedapnya.
0: Itu dekat Johor terkenal ke? Kat Johor.
2: Daging merah kan, apa nama dia?
1: Tulang merah. Betul, tulang daging merah tu.
0: Yang boleh sedut pakai straw tu.
1: Ya, itu mi rebus. Kalau kat Johor tu cukup popular juga. Yang ini mi goreng.
2: Mi goreng letak tulang tu.
1: Tadi sebenarnya Kak As kita hantar gambar kuih. Saya cakap ni tak mencabar sangat. Saya tak terliur pun tengok. Sekali Kak Ruby terus hantar mi goreng tulang ya. Sakit hati kita.
2: Tak apa, kejap lagi kita pergi makan pula.
0: Tak sabar betul?
2: Kan, tak sabar. Nak makan memang tak sabar.
1: Harus makan dengan kami berpisah tiada ya.
2: Okey, jadi sampai di sinilah kita Yuk Dong Apa untuk hari ini 10/10/2026. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang dengarkan walau di mana jua anda berada. Terima kasih juga untuk tim-tim teknikal yang bertungkus lumus untuk pagi ini. Kalau di Melaka, kita bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam KN. Dan juga terima kasih untuk penerbit kita, Abang Daim. Kalau Negori?
0: Kita nak ucapkan terima kasih untuk tim teknikal yang membantu kita hari ini, Abang Anip dan juga Kak Salwa. Dan juga penerbit kita, DJ Azizi. Terima kasih banyak-banyak, okey?
1: Dekat Johor, penerbit Johor memantau dari jauh ya. Tuan Haji Syam kita, DJ Syamita. Dan juga di MCR, My Chemical Romance. Kita ada kita ada Ana dan juga Ayu. Di FB, ada kakak kita ni. Kak King nama dia. Noria.
0: Kak King.
1: Kak King.
0: Kira salam Kak King tu.
1: Dia dengar dan dia perhatikan.
0: Dia dengar.
1: Besar kecil dia perhatikan kita. Terima kasih kawan-kawan ke.
2: Terima kasih juga semua.
0: Terima kasih juga semua.
2: Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta ringgit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi pimpinan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'adah barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa telah mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas berkata, penganjuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara negara, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Kepada pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjadi pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa lebih kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan, macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua dah tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercuma ke apa kan. Jadi, jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni. Basuh hari, buat hari ni. Jadi, cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi, mana nak dapat air basuhan beras kan? Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik. Itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi, ingat tau, lepas ni, kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur anda kan? Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Bagaikan Puteri Intok yang mengadakan walimatul urus hari ini kan. Tarikh yang cantik 10 Oktober 2026. Tapi kalau pasangan mempelai kita bukan puteri lagi, raja sehari. Itu yang menariknya dengan tarikh . Orang kalau dah nak kahwin tu kan, tahun depan punya dah pilih tarikh dah tu. Yang mana cantik, betul tak? Saya perhatikan je dekat media sosial tu semua . Masing-masing cadangkan tarikh yang cantik tu kan. Semoga jadi panduan jugalah untuk pasangan mempelai kita akan datang. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Amin. 11.18 minit pagi waktu ini. Keadaan semasa, lagi-lagi bab IPU di negeri Johor . Indeks pencemaran udara. Kalau kita tengok setakat pukul 8 pagi tadi, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar, semua kawasan negeri Johor di tahap tidak sihat. Paling tinggi Batu Pahat, kemudian diikuti dengan Pasir Gudang, Larkin, Tangkak, Segamat, Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Batu Pahat di 190 . Bacaan IPU-nya. InsyaAllah kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa selagi mana anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Kita kena pantau dari semasa ke semasa . Untuk IPU di negeri Johor. Senang untuk kita lakukan aktiviti kita bersama keluarga, bersama yang tersayang . Senang cerita sekarang ni kita pilih dulu apa-apa aktiviti di dalam bangunan lah. Nak keluar boleh, pakailah pelitup separuh muka. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir tu dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM . Antaranya kita ada Cik Mat Badrul, Mama Muhaimin, hai. Salam Aura Permata kembali . Fikri Arif pun ada bersama dengan Kak Biah kita ni. Katanya salam hujung minggu untuk rakan-rakan pendengar. Terus sama hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM . Kita ada Kak Ina Mahadi, Kak Aniza Samin tadi paling lama juga tengok dekat live-nya Yok Dong Aba kan. Sekarang dah hadir dekat komen Facebook page Johor FM . Tongkang Pecah Batu Pahat hadir jaga-jaga . PU tinggi tu dekat Batu Pahat tu Kak Niza . Tok Abah aja. Waalaikumsalam. Terima kasih menyapa bersama dengan Mahrum Mak Isa dan juga Vijaraj. Terima kasih. Selamat pagi. Harap semuanya dah sarapan. Tinggal tunggu makan tengah hari saja. Ada orang bila hari Minggu, sarapan dengan makan tengah hari tu digabungkan. Adalah istilah brunch. Betul tak? Biasalah tu. Hujung minggu. Rehat lebih sikit kan? Bukan selalu . Sekali-sekala nak manjakan diri. Untuk anda yang mana dah hantarkan dedikasi ucapan kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh hantarkan saja di komen ruangan komen Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012

11.40 minit pagi waktu ini di Johor FM Radio. Pilihan nombor 1, Bangsa Johor. Lagu Rindu baru saja berlalu. Kalau rindu, pulanglah ke kampung. Kan? 4 hari cuti eh. Kami Jumaat, Sabtu, Ahad kalau dekat Johor ni. Seronok betul. Ingatkan boleh rehat anak-anaknya kat rumah kan. Ada kerja sekolah menanti eh. Itulah dia. Kita kalau waktu cuti memang kena pantau jugalah anak-anak kita punya kerja sekolah tu kan. Risau. Cuti bukan untuk rehat semata-mata ya. Masih perlu mengulang kaji pelajarannya adik-adik. Kalau nak dengar apa dengan dedek, cerita apa hari ni, tunggu sekejap lagi. Pukul 12.15 minit tengah hari. Ya. Itu seronok dengar. Eh, kawan-kawan untuk adik-adik kita ni lah, Apun dan Dedek. Setiap Sabtu saja tahu, seminggu sekali. Baik, kita pun dah sampai ke penghujung segmen Aura Permata untuk edisi hari ini ya. Hari Sabtu, 10 hari bulan 10 2026, nak juga 10 hari bulan 10. Boleh je sebut 10 Oktober kan? Nak nampakkan cantik nombor tu. 10 hari bulan 10 2026 bersama 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah selepas ini untuk 6 jam seterusnya bertemankan Cik Merah. Dan jangan lupa pukul 3 petang nanti kita ada Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika ya. Ada lagi Suara Emas dan juga Bakat Luar Biasa yang akan bersama dengan kita. Dan anda pun boleh tonton di Facebook, juga di TikTok Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah esok Lily kembali temani anda. Bukan sebelah pagi, bukan juga petang. Maksudnya bila? Malam lah. 3 je kan segmen Johor FM kan. Malam esok kita layan carta rock sampai bila-bila ya. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Jangan tangguhkan bahagia hanya kerana seseorang yang belum memberikan kebahagiaan yang kita harapkan. Hashtag bahagia cara kita. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: bertahan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Pilih

0: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Cik Merah menemani anda untuk hujung minggu hari ini. Hari Sabtu bertarikh 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih Lily Khalid temani anda 6 pagi sampai 12 tengah hari menerusi segmen Aura Permata pagi tadi. Dah layan adanya rancangan apa iaitu Yok Dong Apa. Okey, bersama dengan rakan penyampai di Melaka FM dan juga Negeri FM lah. Okey, untuk segmen Variasi Permata pula ada apa? Kita pun ada macam-macam tau. Sekejap saja lagi kita ada rancangan Apun dan Didi dan juga nantikan pada hari ini kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Ini pada jam 3 petang nanti akan bersama dengan tetamu menerusi Astana Muzika Siti Irama Akustik. Kita akan dengarkan sekejap saja lagi lah. Jadi banyak yang kami dah kongsikan untuk anda. Maklumat, informasi, hebahan dan juga ucapan ringkas. Baik, kita nak berhibur seketika dan terus ikuti untuk rancangan Apun dan Dede untuk edisi hari ini. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Hai kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan kita.
0: Hai kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
7: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
5: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didi.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
8: Ah, mengantuknya. Aduh, baru baca dua perenggan je. Tapi kenapalah mata ni rasa mengantuk pula? Tadi kan tak rasa mengantuk pun. Ah, ish, tak boleh jadi macam ni. Nak kena basuh muka lah nampaknya.
1: Dedek nak pergi mana tu? Muka mengantuk je Kak Pun tengok tu.
8: Itulah. Dedek sebenarnya Kak Pun mengantuk Kak Pun. Jadi Dede nak pergi basuh muka untuk hilangkan rasa mengantuk ni.
1: Alahai, Dedek ni kan. Kak Apun baru je suruh Dedek baca satu buku. Dah mengantuk ke?
8: Tak habis lagi pun satu buku ni, Kak Apun. Baru nak masuk dua helai je Dedek baca buku ni. Dah mengantuk. Kalau tak ingat pesanan Kak Apun tadi suruh membaca buku pada waktu cuti sekolah, dah lama Dedek tidur tau.
1: Amboi, Dedek ni kan. Kalau suruh baca buku atau ulang kaji pelajaran, sekejap je terus mengantuk ya. Cuba kalau main game. Segar pula mata tu kan.
8: Mana ada Kak Apun. Mana ada Dedek main game. Waktu cuti sekolah ni lah, Dedek selalu buat aktiviti yang bermanfaat tau. Macam yang Kak Apun selalu pesan tu. Ha, ni lagi satunya. Yang Dedek selalu buat tu adalah membaca.
1: Ha, baguslah kalau macam tu. Memang pun membaca ni amalan mulia. Jadi, walaupun kita masih dalam mood cuti sekolah, jangan tinggalkan buku tau. Tak kisah pun buku apa, yang penting kita baca. Asalkan ia dapat memberi tambahan ilmu untuk kita.
8: Dedek memang setuju dengan apa yang Kak Apun bagi tahu tu. Sebenarnya kalau kita rajin membaca dan banyak pengetahuan yang kita akan dapatkan sebenarnya. Jadi nanti kalau cikgu tanya atau sesiapa pun tanya kita tentang sesuatu, mesti kita tahu nak bagi jawapan kan? Betul tak Kak Apun?
1: Betul tu Dedek. Kalau kita rajin membaca sambil mengulang kaji pelajaran, nanti ada kuis dekat sekolah, mesti senang dan mudah je nak jawab. Kalau Dedek suka baca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris kan, lagi mudah Dedek nak kuasai bahasa tu tau.
8: Oh ya ke Kak Apun? Dengan membaca je boleh tambah baik penguasaan bahasa Inggeris Dedek ke? Macam mana agaknya tu Kak Apun?
1: Iya, betul. Kenapa? Dedek tak percaya ke? Sebab apa? Semakin hari Dedek membaca, semakin banyak kosakata dan istilah baru yang akan Dedek fahami dan pelajari. Jadi bila dah banyak kosakata tu, semakin baiklah Dedek kuasai bahasa tu.
8: Oh, macam tu. Barulah Dedek faham. Banyak betul sebenarnya kelebihan membaca buku ni kan?
1: Mestilah Dedek. Kalau Dedek nak tahu, kajian juga membuktikan bahawa kalau seseorang pelajar tu kerap membaca buku, mereka akan memperolehi keputusan peperiksaan yang cemerlang tau.
8: Wah, biar betul. Siap ada kajian rupanya ya Kak Apun.
1: Betul Dedek.

0: ketika baca buku. Nak dengar tak kawan-kawan?
1: Nak-nak Kak pun, dari tadi lagi Dedik dan kawan-kawan tunggu tau. Dedik perlu tahu punca-puncanya. Jadi lepasnya Dedik akan elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesan mengantuk semasa membaca buku tu. Jadi tak adalah Dedik boleh terlelap ketika membaca buku tu nanti.
0: Sebenarnya Kak Apun yakin bukan Dedik seorang je yang rasa mengantuk bila baca buku. Tapi kawan-kawan kita pun mesti pernah mengalaminya kan? Betul tak? Ada orang tu lagi pula Dedik tak sampai 10 minit. Buka buku, mata tu automatik terasa berat.
1: Dedik lah tu Kak Apun, salah seorangnya tu.
0: Memang pun, kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang dibaca dan sudah pasti ini akan merugikan diri pelajar tu sendiri. Bukan je rugi masa tau, tapi rugi tenaga juga. Ingat tak penat ke menahan diri daripada mengantuk? Sengsara rasanya kan?
1: Betul. Sengsara sangat bila menahan mata tu. Jadi Kak Apun, cepatlah kongsikan faktor-faktor mengantuk tu.
0: Okey, faktor pertama yang Kak Apun boleh kongsikan ialah faktor tak cukup tidur adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan bila baca je buku, mata terus je layu.
1: Betul. Mesti tak cukup tidur tu sebab kita ulang kaji pelajaran sampai lewat malam kan?
0: Ya ke ulang kaji pelajaran? Tapi Dedik jangan lupa, ada juga yang tidur lewat kerana buang masa dengan main game atau melepak. Kemudian bila suruh pegang buku je, sekejap je dah mengantuk.
1: Terasa Dedik. Tapi Dedik tak pernah main game sampai lewat malam tau. Apatah lagi keluar melepak Kak Apun, Dedik ni budak baik tau.
0: Kak Apun tak cakap pun orang tu Dedik. Cepat perasan betul lah dia ni. Okey, sekarang ni kalau tidur lewat menjadi tabiat kawan-kawan, maka kawan-kawan kenalah ubah tabiat tu supaya tak mudah rasa mengantuk, terutamanya bila membaca buku. Kalau ikutkan, sebenarnya tak perlu pun ulang kaji pelajaran sampai lewat malam. Kita kenalah pandai rancang masa belajar kita. Ingat tau, pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang study smart, bukan semata-mata study hard.
1: Ya betul, study smart. Smart macam Dedik ni.
0: Dedik, kalau tadi Kak Apun bagi tahu faktor mengantuk tu salah satunya sebab tak cukup tidur kan? Okey, sekarang ni faktor seterusnya yang Kak Apun nak kongsikan ialah kalau kita ni suka tidur yang berlebih-lebihan juga boleh menyebabkan kita mengantuk semasa nak membaca buku.
1: Macam mana pula ni Kak Apun? Tak cukup tidur salah, terlebih tidur pun salah. Dedik ingatkan tadi tak cukup tidur je. Rupa-rupanya kalau kita tidur lama-lama pun tak boleh juga.
0: Betul lah apa yang Kak Apun bagi tahu ni Dedik. Semua perkara kalau kita buat berlebihan memang tak bagus juga kan. Contohnya seperti kita makan. Kalau kurang makan tak bagus, terlebih makan pun tak bagus.
1: Betul juga tu kan Kak Apun. Okey, sekarang ni waktu tidur yang sepatutnya kita tidur ni sebenarnya berapa lama Kak Apun?
0: Waktu tidur yang mencukupi sehari ialah sebanyak 6 hingga 8 jam je. Pastikan kawan-kawan tak tidur lebih dari tempoh waktu ni tau. Dedik pun sama. Kalau Kak Apun kejut pagi-pagi tu, kenalah terus bangun . Jangan pula tidur tu sampai matahari tegak atas kepala.
1: Alamak, Dedik pula yang kena. Okey, baiklah Kak Apun. Jadi ingat pesanan Kak Apun tu. Dedik akan cuba tak tidur lewat dan takkan tidur lama-lama . Okey, selain daripada ni kan, apa faktor ketiga punca mengantuk ni Kak Apun?
0: Faktor yang ketiga yang Kak Apun nak kongsikan ni, Kak Apun rasa inilah punca Dedik rasa mengantuk masa baca buku tadi tau.
1: Apa yang Dedik buat Kak Apun? Kak Apun ni janganlah buat suspend. Apa dia tu Kak Apun?
0: Sabar. Faktor ketiga, kalau kita tiba-tiba rasa mengantuk akibat kerana makan yang terlalu banyak. Kan tadi Dedik baru je lepas makan tengah hari kan? Lepas tu terus kononnya nak membaca buku. Dedik makan banyak kan tadi kan? Mentang-mentanglah ibu masak lauk kegemaran Dedik, bukan main lagi makan kan?
1: Itulah, Dedik suka sangat lauk hari ni. Tu yang Dedik makan bertambah-tambah sampai 2 pinggan tu.
0: Sebab tu kita diminta ikut seperti sunnah Nabi, yang mana makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bila kita kekenyangan tu yang membuatkan kita tersandar dan tidak mampu melakukan sebarang aktiviti. Kerana apa? Kerana kurang produktif akibat terlebih makan.
1: Oh, ya ke Kak Pun? Ish, kalau macam tu, Dedek nak ikutlah sunnah Nabi lah selepas ni Kak Pun.
0: Ha, bagus tu Dedek. Kalau Dedek nak tahu, bila kita ni banyak sangat makan kan, perut kita terpaksa bekerja kuat nak proses makanan tu. Proses tu memerlukan banyak oksigen dan mengerah banyak tenaga. Sampailah kita akan mudah mengantuk ketika kita buat sesuatu yang perlu kita memfokuskan diri.
1: Oh, macam tu ceritanya. Patutlah kalau kita tengah fokus nak baca buku atau tengah belajar dekat kelas atau ruang pengajian belajar tu, lepas makan mesti rasa mengantuk eh?
0: Ya, memang itulah sebabnya Dedek cepat je rasa mengantuk.
1: Tapi kan Kak Pun, Dedek ada satu soalan tambahan lah. Hehehe. Tadi kan Kak Pun makan banyak juga kan? Dua pinggan kan? Ha, Kak Pun jangan ingat Dedek tak nampak tahu apa yang Kak Pun tambah tu.
0: Eh, pandai-pandai je Dedek ni tau.
2: Ampun dan Dedek.
3: Ampun dan Dedek.
4: Ampun dan Dedek.
5: Ampun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan, kita dengar pengumuman Dedek.
7: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Dor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.

0: lagu tu salah.
1: Hai kawan-kawan,
2: saya Nur Afika sebagai Kak Apun
1: dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
2: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
2: pukul 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didi.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Kak Apun, Kak Apun. Oh, Kak Apun. Mana pula Kak Apun ni pergi? Hai kawan-kawan, kita masih lagi dalam rancangan Apun dan Dedik, teman adik-adik juga. Kami sedang kongsikan 5 faktor penyebab mengantuk semasa membaca buku dan cara-cara mengatasinya. Ada lagi 2 faktor yang Kak Apun belum sempat kongsikan pada kita lagi. Mesti kawan-kawan nak tahu kan? Tapi, jomlah kita cari Kak Apun dulu. Kak Apun, oh Kak Apun, Kak Apun dekat mana ni?
2: Ya. Kak Apun ada ni, Dedik. Kenapalah Dedik ni terjerit-jerit tu? Mentang-mentang dah makan kenyang, banyak betul tenaga jerit-jerit panggil Kak Apun.
1: Kak Apun kan dan janji tadi nak kongsikan 5 faktor mengantuk, terutamanya apabila kita tengah membaca buku. Kak Apun baru kongsikan 3 faktor je tau. Ada lagi bagi 2 faktor yang belum Kak Apun kongsikan. Sebab tu dia dah minta Kak Apun kongsikan lagi. Kawan-kawan semua tak sabar nak tahu ni Kak Apun.
2: Amboi, ingat je Kak Apun masih lagi berhutang 2 lagi faktor ya. Okey, mari sini Kak Apun kongsikan faktor keempat . Kalau Dedik dan kawan-kawan nak tahu, kita akan cepat rasa mengantuk kalau badan terlalu letih.
1: Oh, bila badan rasa penat, memanglah kita rasa nak baring dan berehat kan Kak Apun?
2: Ya, betul tu Dedik. Kadang-kadang tu, kalau kita dah buat banyak aktiviti sepanjang hari, memanglah badan kita penat kan? Bukan je sebab kita buat apa-apa kerja, tapi kadang-kadang tu kalau kita bersukan atau beriadah secara keterlaluan pun boleh menyebabkan badan kita ni letih tau.
1: Tapi kan Kak Apun, bukan ke orang kata kalau nak cergas memang kita perlu bersenam kan Kak Apun?
2: Memang betul, tapi cukuplah sekadar 20 hingga ke 30 minit sehari. Bukan berjam-jam, Dedik. Main basikal pusing keliling rumah tu. Nanti bila penat, letih, mulalah mengantuk dan rasa nak tidur bila baca buku atau buat ulang kaji pelajaran.
1: Oh, macam tu rupanya. Jadi, kita kenalah pastikan kegiatan hari kita ni seimbang supaya kita tetap segar dan tidak mengantuk pada malam hari kan, Kak Apun?
2: Ya, betul tu. Berpada-padalah kalau nak buat aktiviti fizikal tu. Jangan sebab beriadah, lepas tu kita pun jadi letih dan mengantuk bila kena buat ulang kaji pelajaran.
1: Lepas ni, Dedek janji akan main 20 minit je. Ha, Kak Apun, apa pula faktor mengantuk yang terakhir yang Kak Apun nak kongsikan tu?
2: Faktor terakhir punca mengantuk semasa membaca atau ulang kaji yang Kak Apun nak kongsikan ialah bila diri kita sendiri ni tiada minat belajar. Ini adalah sikap yang perlu kita ubah tau. Jangan sesekali bagi alasan tidak minat belajar. Minat tu tak datang sendiri tanpa usaha.
1: Oh, betul juga tu. Kita kena tanam dalam diri kita yang kita minat, barulah kita teruja nak belajar kan? Atau nak mengetahui satu ilmu baru kan?
2: Ha, betul. Kita kena usaha untuk menguasai sesuatu mata pelajaran tu. Barulah kita minat tu timbul.
1: Betul. Dedek setuju. Pernah ke kawan-kawan dengar ada pelajar dapat markah 90 dalam mata pelajaran matematik tapi dia tak minat pun pelajaran matematik? Mana ada kan?
2: Pandai pun Dedek. Betul tu, Kak Apun setuju. Oleh tu, yang perlu kita perbaiki ialah cara belajar dan kegigihan kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan perlu mempunyai kemahiran belajar yang tinggi agar mudah menguasai setiap perkara baru yang dipelajari. Barulah tak mengantuk bila membaca buku atau buat ulang kaji pelajaran tu.
1: Panjang lebar dah celoteh kita ni kan Kak Apun? Tapi sekarang ni Dedek dan kawan-kawan sudah pun tahu tentang faktor dan penyebabnya kita rasa mengantuk, terutamanya bila kita nak membaca buku. Marilah kita sama-sama kita perbaiki diri dan sentiasa jadikan membaca sebagai satu amalan, eh kawan-kawan. Diam tak diam kita dah berada di penghujung siaran kita ni, Kak Pun.
2: Tak apa, nanti ada kesempatan lain Kak Pun akan kongsikan lagi. Cuma kena selalu tunggu siaran kami tau.
1: Jangan lupa minggu depan dengarkan kami, eh. Setiap Sabtu 12.15 tengah hari hanya di Johor FM, Permata Selatan.
2: Jumpa lagi kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap satu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Hai kawan-kawan,
5: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun.
6: Dan saya Dennis Zadif sebagai Dedek.
4: Dengarkan kami
6: setiap hari Sabtu
5: pukul 12.15 tengah hari
4: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
7: Kelancawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
8: Prekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
7: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
9: Selamat tengah hari untuk anda semua. Itulah dia tadi telah anda ikuti rancangan Apun dan Dedek. Setiap hari Sabtu kami bawakan untuk anda. Bermula 12.15 minit tengah hari disiarkan untuk pendengar di Johor FM semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sebab mungkin kita akan berhibur dengan satu lagu dan sekejap saja lagi akan berkumandangnya azan Zuhur dan sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur bagi di seluruh negeri Johor, di mana Zon 1 pula Audan pula pemanggil 12.51 minit tengah hari, Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 12.55 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan Kluang 12.56 minit tengah hari, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 12.59 minit tengah hari. Itulah dia demikian pengumuman waktu solat fardu Johor bagi seluruh negeri Johor. Dan nantikan juga tepat jam 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Jadi terus setia bersama dengan Cik Merah merusi siap mana variasi Permata 12 tengah hari sehingga 6 petang. Hanya untuk anda di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: pada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir 69 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan 2.6 bilion ringgit menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancakkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Ini kerana atau hal ini dikatakan demikian kerana. Dalam bahasa Melayu, padanan bagi rangkaian kata that is because atau that's because ialah hal ini dikatakan demikian kerana bentuk yang sering digunakan oleh banyak pihak, iaitu ini kerana. Sebenarnya tidak tepat kerana tidak menepati rumus pembentukan ayat yang lengkap dan gramatis. Kita juga boleh menggunakan bentuk hal ini berlaku kerana dan hal ini dikatakan kerana. Ayat contoh, sektor pelancongan akan diberikan perhatian yang serius oleh pihak kementerian mulai sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha untuk mempromosikan negara melalui sektor ini masih kurang menggalakkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Wata. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati
3: anda. Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita.

0: Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata, "Nak." Rasulullah jawab, "Derhaka kepada ibu bapa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri. Tapi kita tak sedar. Nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi. Apa lagi ayah ni, nantilah. Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah, ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan, tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar, tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu. Ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, tidak membalas. Tetapi malam itu, ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Pontian 101.9 Parit Jerman, Tampuk Laut, Puteri Menangis.

0: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru, termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia, seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni menderemakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut panduan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini.
1: Sepatah dino.
0: Ini kita belajar bahasa Jawa. Kalau perkataan penat, wah.
1: Penat, jawanya kesel.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Kesel. Dia punya idegam tu kena betul,
1: kena pekat sikit lah. Sebab orang Jawa ni dia ada edge dengan N lebih.
0: Oh, kesel.
1: Kesel.
0: Okey, kita nak buat contoh ayat sikit eh. Rasa penat sangat hari ini.
1: Rasa ni kesel banget, Dino Iki.
0: Rasa ni kesel banget, Dino Iki.
1: Betul.
0: Tak idegam gitu,
1: wak? Kurang sikit lah.
0: Kurang sikit,
1: Dia cakap ni, rasa ni kesel banget, Dino Iki.
0: Kesel banget?
1: Banget. Banget. Banget.
0: Baik, untuk anda, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah, Dino. Untuk opora.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda masih lagi bertemakan saya Cik Merah, menemani hujung minggu anda bagi segmen Variasi Permata. Baik, jumpa aja masuk jalan. Untuk waktu ni dah melangkah waktu petang. Jadi saya kira semua dah selesai menjamu selera makan tengah hari. Tinggal nak ngeteh-ngeteh lah pula sebab sedikit karang-karang kan. Okey, kalau ada yang baru nak makan tak apa. Tapi paling penting pastikan perut anda terisi lah. Bahaya kalau lewat sangat makan, takut gastrik pula. Jadi makanlah berpada-pada mengikut waktu yang bersesuaian untuk diri anda ya. Okey, ada sedikit informasi yang Merah nak kongsikan untuk anda mengenai indeks pencemaran udara IPU bagi negeri Johor. Setakat jam 12.30 hari, kesemua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ini bagi kawasan di Batu Pahat, Pasir Gudang, Lakin, Tangkak, Segamat, Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Jadi untuk orang ramai, sama-sama lah ya, untuk anda dinasihatkan untuk kekal berada di dalam bangunan mahupun rumah. Jika tidak mempunyai keperluan untuk berada di luar, kalau boleh untuk waktu begini kita elakkan aktiviti fizikal berlebihan dan sentiasalah orang kata menjaga kesihatan anda sepanjang keadaan kualiti udara masih berada pada tahap tidak sihat. Okey, sedikit maklumat yang dapat dikongsikan untuk anda ketika ini. Pastikan untuk anda juga nak dapatkan info, kenalah follow kami di semua platform media sosial. Cari aja di Facebook, Instagram, TikTok, Threads, YouTube, semuanya ada Johor FM. Ikuti kami dan kita akan sentiasa berkongsi maklumat dari sumber yang sahih dan sah untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baik, kita berhibur seketika. Layan dulu Bunga dan Lukman Podolski, pilihanmu untuk anda.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Aduh, ish.
3: Eh, Zam, kenapa ni?
2: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
3: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
4: Jom kita keluar, minum kejap.
3: Aku belanja.
5: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HAIL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau. Tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan? Macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua dah tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan.

Yelah, kalau tak masak nasi, mana nak dapat air basuhan beras kan? Nah, itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik. Itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi ingat tau, lepas ni kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur rumah anda kan? Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Jemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: bersama
1: Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginjo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyhur. Sabtu dan Ahad 3 petang suara 34 puncak prestasi Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: 2.23 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bersama dengan Cik Merah setia di sini menemani anda dengan pelbagai cerita menarik dan tentunya lagu-lagu yang bersesuaian lah kita siarkan untuk hiburan semua pendengar Johor FM. Okey, kalau kita tengok hari ni kan, sudah tak tarikh dia? 10 Oktober 2026. Kalau 10-10 ni selalunya ada juga jualan-jualan 10-10 dan ada juga kalau sebut tarikh ni, tarikh yang cukup cantik, mudah diingati, cukup istimewa untuk dijadikan hari bersejarah dalam hidup, terutama buat pasangan yang nak melangkah ke alam rumah tangga. Sebab itulah ada bakal pengantin yang suka pilih tarikh-tarikh istimewa macam ni untuk melangsungkan perkahwinan. Sebab apa? Senang nak ingatkan setiap tahun. Tak adalah setiap tahun nak kena fikir, bila tarikh anniversary kita? Sekarang senang, 10-10. Okey, bila bercakap mengenai perkahwinan, mestilah kita nak semuanya berjalan dengan lancar, daripada persiapan majlis, busana pengantin, pelamin sampailah ke saat lafaz akad nikah. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita lihat bukan sekadar cantik majlisnya, sebaliknya bagaimana jugalah pasangan tu membina kehidupan bersama selepas bergelar suami isteri. Jadi semoga rumah tangga yang dibina sentiasa dilimpahi kasih sayang, kesabaran dan kebahagiaan. Dan kalau kita bercakap juga tentang pasangan yang menjadi perhatian ramai, pastinya pagi tadi kan semua mengikuti perkembangan YB Said Saddiq dan juga Bella Astilah lah. Kisah mereka ni di mana cukup menarik perhatian orang ramai. Lagi-lagi ramai peminat mendoakan yang terbaik buat pasangan ni. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga setiap urusan mereka dipermudahkan dan semoga yang baik-baik sahaja mengiringi perjalanan hidup mereka. Untuk anda di luar sana juga, kotlah ada pendengar kita yang memilih tarikh hari ni sebagai tarikh perkahwinan anda. Sama juga saya doakan yang terbaik baik buat anda ya. Jadi jom, Merah tak nak berceloteh panjang-panjang sebab kita nak meneruskan hiburan. Lagu yang seterusnya memang sesuai lah nak menceriakan suasana petang kita ini. Jom kita dengarkan persembahan Afi Syazwan, lagu yang bertajuk Kepak Kepuk. Untuk bakal pengantin, semoga segala persiapan berjalan dengan lancar. Kepada yang sedang mencari cinta, semoga bertemu dengan jodoh yang baik. Okey, terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan.

0: sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Weh, aku risaulah. Umur dah makin meningkat. Teman lelaki pun tak ada. Macam mana ni?
2: Apa susah? Sekarang kan banyak aplikasi cari jodoh.
1: Eh, cakap pasal aplikasi cari jodoh ni kan, aku nak cerita. Ada kawan aku dah kena scam tau.
2: Eh, iya ke?
1: Iya, habis hilang RM2,000 kena kikis dengan mamak mana tah. Tak pasal-pasal kan? Jadi takutlah aku nak guna aplikasi yang tak tahu betul ke tak ni.
2: Ha, betul juga eh. Macam manalah nak percaya aplikasi semua ni eh?
1: Habis bila nak kahwin ni?
3: Sentiasa berwaspada ketika menggunakan sebarang aplikasi. Tak salah nak cari jodoh, tapi ingat jangan sampai terpedaya. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
4: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa pekal dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
5: Hai, saya Nana Shimi. Dengar Johor FM jom.

Persembahan Wani Carey, lagu yang bertajuk Pulang, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, seketika Mira nak menyapa rakan-rakan kita yang hadir, yang mana mengatakan ucapan menerusi kiriman WhatsApp di talian 012-930-1019, juga yang mana komen menerusi di Facebook kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Jadi antara sapaan rakan-rakan kita, kita ada kiriman iaitu Kak Jun dari Taman Kota Masai Pasir Gudang. Lagi salam sayang buat semua pendengar Johor FM. Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik-baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, kita ada Pakcik Azrul. Kak Rabia Misman, selamat berhujung minggu katanya. Rakan-rakan kita Samsuri yang berada di Mersing, selamat beristirahat untuk semua rakan-rakan. Muhammad Yusof Ganu hadir. Selamat berhujung minggu untuk Cik Merah. Moga sihat AP selalu dan selamat bertugas ya. Terima kasih. Ada juga Abang Timbul dari Tawau. Selamat petang untuk rakan-rakan dari Johor FM. Ini dia juga Abang Ijan kita, Cik Merah. Kita dengar je. Terima kasih lah dengarkan Johor FM. Encik Jalil Paimin katanya petang ni ada kerja di masjid untuk sambutan Maulid Rasul esok hari. Layan Johor FM bersama dengan Cik Merah ya. Moga terhibur. Terima kasih. Dan selain daripada itu juga ada Wak Jimah Wak Amin hadir. Kak Marfuah Parline menyapa untuk rakan-rakan. Moga semuanya sihat ceria. Sama juga Kak Ina Mahadi mendoakan yang baik untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Baik, kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Kali ini kita nak melayan perasaan seketika. Jom kita dengarkan Ernie Zakri dan Govinda, lagu yang bertajuk Hal Hebat. Untuk anda, layan terus di Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Inilah di rancangan Suara 34, Puncak Prestasi, 34 stesen RTM bersiaran secara serentak ketika ini dan di Johor. Okey, untuk Johor FM, kita bawakan untuk anda hari ini mengenai Astana Muzika. Setiap hari Sabtu kita bawakan. Okey, pada hari ini pendampingnya Suzilawati Muhammad Sumi, di mana kita akan bersama dengan tetamu kita yang hadir di konti Johor FM. Kita bersama dengan Siti Irama Kustik. Hai.
2: Hai.
1: Selamat petang.
2: Selamat petang juga.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik. Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat eh. Okey, kalau nak cakap dah makan tengah hari tinggal ngeteh. Dah ngeteh ke belum?
2: Belum lagi.
1: Belum. Tak apa. Kita sama. Kita ngeteh. Kejap lagi lah lepas-lepas ni lah eh. Okey, terima kasih. Siti Irama Kustik sudi hadir bersama dengan kami. Dua orang, okey. Ada yang si jejakanya, ada yang si cantik manisnya bersama dengan Cik Merah. Anda boleh menonton kita bersiaran secara langsung mesti di platform media sosial dan juga boleh hadir di TikTok kami Johor FM Official untuk kita dengarkan temu bual bersama dengan tetamu kita dan juga akan dengarkan persembahan mereka tau sekejap saja lagi. Okey, awal-awal ni macam biasalah sesi ice breaking. Hati sesi hati mengenali hati budi masing-masing. Okey. Jadi awal-awal Merah nak tahu jugalah apa dari segi ya nama kan. Saya bercakap dengan namanya, latar belakangnya. Silakan kongsi bersama dengan kami.
2: Silakan dengan slash lah eh.
1: Boleh.
2: Selaku ketua, silakan.
3: Okay. Baiklah, saya slash asal daripada Ranau Sabah. Yang sudah pun menetap sini lebih kurang 12 tahun.
1: 12 tahun dah eh. Oh, okey. So dari Sabah dah ke Johor, 12 tahun kat Johor. Dah jadi bangsa Johor dah. Dah boleh cakap Johor tak? Tapi boleh.
3: Saja.
1: Okeylah. Sebelahnya pula. Okey,
2: saya pula Siti Hawa Razali berasal dari Johor. Dah memang menetap kat Johor lah kan. Tak nak berpindah.
1: Oh, okey. Johor kat mana tu Siti?
2: Saya di Pasir Gudang.
1: Pasir Gudang. Yeah. Oh, kita ada rakan kita juga Pasir Gudang.
2: Oh, ada ya.
1: DJ Lily Khalid. Dia dah habis tugas lah tengah hari. Jangan diseru. Kawan tu mungkin belum tentu berjaga waktu ni. Okey. Okey. Jadi boleh kongsi bersama dengan kami dah berapa lama terlibat dalam bidang seni muzik ni? Siti ataupun Slash tak kisah.
3: Kalau saya lebih kurang biasalah daripada tahun awal tahun 2000 lah.
1: 2000? Okey. Macam Siti pula macam mana?
2: Saya daripada kanak-kanak ni. Daripada remaja 17 tahun lah.
1: Oh, 17 tahun lah.
2: Mula ya.
1: Oh, okey. Sampailah sekarang. Sampai kita sekarang. Boleh katakan eh.
2: Masih muda lagi.
1: Tak apa, pasal kita semua masih muda.
2: Ya, betul.
1: Okey. Jadi kalau kita tengok sebab sebenarnya bagaimana boleh terjebaklah dengan bidang ni? Adakah macam dorongan keluarga ataupun ahli keluarga sendiri ada ataupun sendiri tiba-tiba seorang minat? Slash macam mana?
3: Itu keturunan.
1: Keturunan eh? Boy.
2: Sama lagi kita keturunan juga.
1: Keturunan juga. Saya keturunannya ada tapi saya yang simpang. Macam mana eh?
2: Tapi masa dalam bidang seni cuma berbeza dia punya laluan.
1: Seni cakap. Sebab saya tengok adik-adik saya ada yang boleh menyanyi tapi seni mak ayah saya boleh nyanyi. Dapatkan saya seni bercakap. Jadilah tu eh.
3: Juga tu.
1: Okey. Okey. Jadi berkongsi pada kami, adakah macam Slash dengan Siti untuk yalah ketika ini sekarang ini adakah bidang ini merupakan sumber pendapatan pertama ke ataupun macam mana?
3: Sumber pendapatan pertama.
1: Sumber pendapatan pertama lah eh. Sama juga dengan Siti.
2: Ya, yeah, sama.
1: Sebab Siti kata dia 17. Sebab kalau yang mendengarkan Jura FM kan, dengar suara Siti dah menjadi DJ lah.
3: Boleh dia tu.
2: Boleh. Ya, kan? Sekejap lagi saya bertukar.
3: Dia bertukar. Dia jadi DJ jawab korong 24 jam.
1: 24 jam. Okey lah, banyak lagi kita nak tahu jugalah mengenai orang kata apa di sebaik nama Siti Irama Akustik. Tapi selepas ini kita nak berhibur dengan lagu yang pertama. Boleh eh?
3: Boleh.
1: Oh, lagu pertama ni lagu kesukaan saya tau. Lagu yang sesuai lah kita nak layan-layan petang ni. Jadi kita dengarkan lagu yang bertajuk Rindu Padanya. Okey, jom sama-sama kita dengarkan Siti Irama Akustik. Silakan.

0: sedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, saudara, kita bersama kembali untuk rancangan Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni, 3.10 minit petang. Selamat petang dan juga selamat memandulah yang mana sedang memandu sambil mendengarkan kami. Kita layan aja pada petang ini untuk Astana Muzika. Kita bersama dengan Siti Irama Akustik. Itu dia. Lagu-lagu rumah tu kan. Saya tidur malam ku tak lena. Okey, jadi kita nak sama kembali lah. Yang bersama dengan Cik Merah, kita ada Siti dan juga Slash. Petang ni kita nak tanya jugalah awal-awal soalan yang seterusnya. Kenapa memilih Siti Irama Akustik ni sebagai nama kumpulan?
2: Kenapa you what?
1: Kenapa? Ada di sebaliknya ke macam mana?
2: Dia tak adalah di sebaliknya, tapi kata Siti tu kita macam maklumkan kami di bandar. Irama akustik tu dengan maksudnya pelbagai irama yang kami bawakan secara akustik. Cantum kan, jadilah kita.
1: Wah, ambil masa berapa lama nak fikir tu?
2: Dia ambil masa lama. Tapi macam-macam bila, nama sebelum ni.
1: Bila Siti Slash, bila Siti cakap tadi baru saya dapat tahu. Oh betul lah, Siti kita di bandar kan. Kita pelbagai irama versi akustik. Memang pelbagai irama lah. Kejap lagi kita nak dengarkan persembahan seterusnya. Katanya bukan Siti seorang je boleh nyanyi, betul?
2: Betul.
1: Slash pun anda tak dengar lagi tau suara dia.
3: Baru
1: berjinak dia kata, tapi kita dah dengar dia nyanyi tadi pun. Tak cukup satu, dua.
2: Itulah, suara lemak merdu.
1: Okey, kalau boleh kongsi bersama dengan kami juga bagaimana kumpulan ni boleh tertubuh lah, sejak tahun bila kan, ataupun memang berapa ahlinya, macam mana kisahnya, macam mana sebenarnya?
2: Serahkan pada dia.
1: Boleh. Okey.
3: Dulu memang ada kumpulan lah, tapi sudah berpecah-pecah. Parna gerak solo.
1: Okey.
3: And then dia pula pergi tengok jalan-jalan, jumpalah. Then cari apa? Replace kah?
2: Cari replace. Terjumpa dia. Terlanggar bahu dengan dia kan.
1: Macam memerlukan ke? Jom kita cuba.
2: Lepas tu rasanya macam menjadi pula kan. Makin baik. Seterusnya okeylah, kita bergabung terus lah. Macam tu.
1: Bergerak berdua je lah.
2: Ya, memang kami hanya berdua dan dah 4 tahun dah pun.
1: Versi akustik, versi yang menenangkan juga. Kita dengar-dengar kan.
3: Santai
1: pun nak sebut. Saya tengok Slash cakap, santai. Okey. Jadi boleh kongsi bersama kami genre atau muzik yang diketengahkan lebih kepada apa sebenarnya?
3: Lebih daripada itulah.
1: Kecampur. Sebab irama kan. Pelbagai irama
2: campur. Kita campur.
1: Mengikut pada tempat ke? Macam audience. Mengikut pada audience.
2: Tengok audience juga. Tengok majlis. Betul.
1: Jadi tak kisahlah. Sebab saya tengok lagu yang dipilih pun macam tadi mulai perasaan. Lepas macam rock sikit. Lepas tu pula kita secara medley pula kan.
2: Itulah.
1: Jadi saya tengok pelbagai irama lah kita boleh katakan. Saya percaya untuk yelah, kita dah walaupun dah berkumpulan 4 tahun, cabaran. Setiap orang ada cabarannya. Jadi cabaran yang boleh kongsi bersama dengan kami lah, berada dalam kumpulan muzik berkumpulan ni berbanding dengan bergerak solo, cabaran dia macam mana?
3: Cabaran dia tiada juga lah yang terlebih-lebih.
1: Okey.
2: Biasa-biasa saja.
1: Biasa-biasa.
2: Yang penting kita
3: sebab kalau dua orang ni dia senang bekerja. Kalau ramai orang lagi susah sikit.
1: Dua orang senang nak berkomunikasi pun senang lah.
2: Senang.
1: Okey.
2: Gaduh pun tak panjang, kejap je.
1: Faham. Okay. Itu perkara biasa. Saya dengan rakan teknikal ni Fazli ni bukan main lagi gaduh dengan dia. Ni elok bercakap ni.
2: Kejap lagi habis.
1: Awak nak saya on mic awak ke Fazli? Okey. Jadi kalau nak katakan ada kisah-kisah yang menarik ke, boleh kongsi tak dengan kami sepanjang ialah 4 tahun bersama dengan apa Siti Irama Akustik ni?
2: Okey, menarik ya. Okey, permulaan kami memang mula daripada hanya basker-basker di mall-mall macam tu. Dan lama-kelamaan kami update dirilah kita kan. Kita update diri, kita mula cuburi lebih banyak pada hotel, event-event. Dan kami pula dipanggil untuk ke radio swasta, television swasta untuk perform on air, live semua. Itu pengalaman paling mahal untuk kami. Dan juga kami memenangi juga pertandingan-pertandingan basker. Tiga.
3: Tunjukkan bakat.
2: Tunjukkan bakat. Dua juara dan baru-baru ni anjuran MBJB kami sebagai naik juara dan juga pemenang gubahan lagu. Dia gubah lagu memang hebat. Saya selit dia.
1: Itu yang antara gubahan lagu yang akan dinyanyikan sekarang ke macam mana? Itu yang tadi tu?
3: Itu nantilah.
1: Okey, baik. Okey. Jadi inilah orang kata ceritanya, kisahnya, pengalamannya lah. Pernah bergerak solo, berkumpulan, pernah ada ramai, sekarang menjadi dua dan alhamdulillah maintain berdua. Okey. Ke sana sini radio swasta, radio kita pun dia masuk. Television pun kita nampak dia.
2: Saya baik pintu boleh buka saya masuk.
1: Lepas ni tanta billboard pun ada muka Siti dan Akustik.
2: Insya-Allah mana saya tahu kan.
1: Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya ni. Sebab saya tak sabar nak dengarkan persembahan Slash yang akan nyanyikan juga.
3: Ini ada ubah sikit lah.
1: Ada ubah sikit lah.
3: Saya
1: eh?
3: Memang suka lagu ubah-ubah.
1: Okey.
3: Okay.
1: Tak adalah. Kita nak dengarkan. Okey, lagu yang bertajuk Semalam Yang Hangat. Okey, nyanyian Wings. Okey, kali ini dipersembahkan oleh Siti Irama Akustik. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: Si Permata, petang ini anda ikuti rancangan suara 34 Puncak Prestasi. Kita bawakan Astana Muzika bersama dengan Siti Irama Akustik. Tu dia.
1: Ya.
0: Saya tak terkata lah. Betul. Ya, betul.
2: Kenapa sampai tak terkata?
0: Sebab dia bukan apa. Macam tadi kan, mula-mula persembahan Siti kan, lagu Camellia tu, dia cuba cinta kan. Kita suka dengar-dengar macam tu. Okay. Tapi bila Slash nyanyi lagu Semalam Yang Hangat tu, membuatkan saya tengok dengan rakan teknikal kita kan, dengan keadaan cuaca jerebu.
2: Okay. Jadi terbuai-buai.
0: Kita terbuai-buai tau. Dan kita macam termenung je. Itu yang sesuai eh. Lagu-lagu akustik yang lain lah cara.
2: Itulah dia Slash. Itu je. Dia punya sentuhan.
0: Sentuhan dia lah.
1: Kesantaian dengan lagu-lagu yang
0: ya, kesantaian lah. Petang-petang tu dalam pada kita tengah bekerja macam saya ni kan. Macam wow, layan lah. Rasa macam saya pula tengok apa anda buat persembahan, saya yang tengok aja macam tu. Okay, kita ada satu lagi lagu terakhir kan, Siti, dengan Slash kan. Selepas ini lagu yang terakhir, kita nak sambung kembali temu bual kita lah. Menyentuh dari segi lokasi yang biasa menjadi tempat mencari rezeki, selalunya di mana nak kita lihatnya?
2: Okay, kalau setiap Khamis kami di Mama Sita Mexican Restaurant dekat Eco Galleria.
0: Okay.
2: Setiap Jumaat malam kami di Hotel St. Giles Lounge dia.
0: Wow, okay.
2: Dah hari Sabtu. Hari Sabtu sebentar lagi kita di SBS Resort Pemas Jaya.
0: Wow.
2: Dan hari Ahad kami bertukar-tukar event, ikut event
0: lah.
2: Kita bertukar tempat.
0: Oh, itulah dia. Sana sini, Johor sana pusing sini. Pusing jumpa. Johor ni insyaAllah pusing-pusing jumpa dalam Johor. Yeah. Tapi jangan ke Singapura pula, sudahlah.
2: Pergi juga.
0: Pergi.
2: Singapura, KL semua. Memang ada.
0: Ada. Jadi memang ada juga permintaan ke Singapura.
2: Ya, ada memang.
0: Ke KL pun ada. Nampak. Macam kita tempat kita KL. Nanti kita jumpa kat KL.
2: Okey, boleh.
0: Baik. Jadi kalau kita lihat di Johor khususnya, banyak juga kumpulan band lah antaranya. Jadi bagaimana sebenarnya Siti Irama Akustik ni anda meletakkan diri dalam industri agar sentiasa lah menjadi pilihan para peminat seni muzik ni?
2: Silakan Slash.
1: Untuk macam mana tadi?
2: Kalau kita letakkan diri kita macam mana untuk
0: sebab
2: nak bertahan kan?
0: Banyak band kan? Okey, macam mana?
1: Mungkin kami buat daripada line dia yang lain, kami punya segera enhancement music. Macam tidaklah yang main dengan yang macam merasa boring, kita sentiasa ubah dia punya macam intro, tidak ikut yang ori. Supaya apa ini?
2: Sentiasa ada pengubahan lagu.
0: Itu kelainan dia kan. Sebab Siti, kita tengok Slash kan, dia buat kelainan dia itu yang masih lagi antara salah betul. Satu keunikan.
2: Mahal tu.
0: Ini antara keunikannya Siti Irama Akustik inilah.
2: Ya, betul. Dan juga kami sampai itu kami menjaga kata penampilan kami, walau di mana pun kami berada, kita mesti jaga. Sebab itu orang pandang Siti Irama Akustik, oh dia kemas sentiasa. Itu baru Siti jaga itu.
0: Yes, kita suka. Anda tak tahu awal-awal Slash masuk, Siti masuk kemudian kan, Slash masuk kan, saya sebenarnya dalam pada sembat saya, wow bang, steady.
1: Okay. Ini macam rock kah, bukan? Sikap pada baju pula.
0: Yang penting best je. Yang penting bersiap dan lagu-lagu semuanya sesuai untuk suruh peringkat umur layan.
2: Ya, yeah, betul.
0: Sebab selepas ni pun lagu dia versi lain kan. Lagu lepas ni lagu macam mana lagu ni lepas ni?
2: Oh, lagu medley, kena dengarkan.
0: Kita nak siarkan lagu medley ni, kalau saya tengok lagunya lagu retro kan.
2: Ya, retro.
0: Ya. Sebab Johor FM antara peminat kita memang peminat lagu-lagu retro juga. Jadi jangan tukar siaran tau pendengar kita. Wana, Wak Jima, Abang Ujang, Kak Dia, diorang suka-suka ha. Lagu-lagu ni diorang suka ni.
1: Wak Jima dengar tu.
0: Wak Jima, kenal Wak Jima dengar betul. Okey, jadi jom kita dengarkan dahulu lah persembahan ini ya. Selepas ini mungkin kita nak borakkan perancangan dan akaun media sosial kan.
2: Okey. Baik, boleh.
0: Jadi kita nak dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: dia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Cepat je masa berjalan. Tahu-tahu sekarang ni membawa kita pada jam 3.32 minit petang untuk siaran kita lah. Suara 34 Puncak Prestasi. Itu dia tadi. Persembahan medley okay, oleh tetamu kita pada hari ini, Siti Irama Akustik. Okay? Yeah. Siti yeah. Dan Slash. Yeah. Wow. Ada tak tadi di sebalik lagu tadi medley tu macam mana terjadinya?
2: Nak saya cakap ke awak cakap?
3: Terjadilah sebab di medley.
1: Bukan, terjadinya katanya ada terlibat.
3: Terlibat dalam satu pertandingan.
1: Manajernya ingat. Itu lagu terhasil dari
2: Battle of Buskers yang dianjurkan oleh Johor Corporation di B5. Dan alhamdulillah kita apa? Kita juara. Dan lagu tu dia cipta special untuk
3: bukan
2: cipta lah, maksudnya cipta.
1: Digubah. Digubah khasnya ketika untuk pertandingan itu.
2: Ya, betul.
1: Itu kita tanya macam
3: sebenarnya
1: mana.
3: Sebenarnya panjang tu.
2: Panjang.
3: Dia ada lagi. Lagu
2: tiga
3: pertama,
2: lagu lagi.
3: Aku Cinta Padamu. Lepas tu
2: apa tu, DK Puteri. Bersambung juga dengan Keroncong Kemayoran. Dan masuk lagu tu baru lagi tadi.
1: Tetamu kita ni bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng ni tetamu kita ni. Okey, jadi kita dah berada di pojok pertemuan. Yeah. Okey, kita nak tahu jugalah perancangan Siti Irama Akustik selepas ini. Bagaimana?
3: Perancangan ada apa mau rancang?
2: Saya kau bayang senang ada lagu duet dengan dia. Kau boleh ceritakan dia sendiri. Itu yang saya nak sangat. Tunggu-tunggu ni.
3: Ada yang mau sponsor lirik lagu.
2: Ada yang sponsor ke kan?
1: Okey. InsyaAllah kita mengharapkan begitu. Dan boleh tak kongsi ekor media sosial? Biasalah pendengar kita ni nak ikuti kan? Macam mana ekor media sosialnya?
3: Kalau media dia lah tu.
2: Saya lah yang orang ni kan? Okey, untuk media sosial kami aktif di TikTok. TikTok segala persembahan kami ada kat sana. TikTok CITY. Siti jarak Eramakustik. Siti Irama Akustik ada kat situ. Ada nombor telefon sekali, apa-apa boleh DM saya, boleh WhatsApp pun tak apa, call pun tak apa.
3: Okey je, segala majlis diundang.
2: Majlis.
1: Boleh DM, PM semua. Boleh. Call pun boleh. Halo.
3: Okay? Ada juga sound system kita.
2: Kita juga ada full PA system. Kami sediakan. Kami ada semuanya.
1: Okey, baik. Apa-apa boleh ikutilah akaun TikTok seperti yang dinyatakan tadi.
2: Betul.
1: Okey. Kita nak ucap terima kasih atas kesudian untuk Siti Irama Akustik sudi luangkan masa bersama dengan kami. Kita dah berada di penghujung pertemuan. Sebelum berpisah, mungkin ada nak kongsikan kata-kata penutup pertemuan hari ini.
3: Pertemuan
2: saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengenali kami. Dan yang mengenali dan yang kata sentiasa support dan sekali panggil banyak kali. Terima kasih kerana mempercayai kata apa yang kami berikan. Terima kasih banyak. Dan juga pada yang baru mengenal kami, hai. Mudah-mudahan anda terpikat dengan kami.
1: Itu dia.
2: Boleh kontak-kontak kami untuk memeriahkan majlis-majlis anda.
1: Jadi boleh follow lah akaun Siti Irama Akustik ni. Ada pendengar kita kata jangan call nak bercerita sudah. Call untuk dapatkan
2: ada juga. Kadang-kadang kena juga tu.
1: Okey, tak apa tu, kita PM tepi. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Johor FM. Nantikan berita Johor FM jam 4 petang sekejap saja lagi. Terus setia bersama dengan kami di Variasi Permata.
0: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

Berita sepenuhnya. Situasi jerebu di Johor masih tidak banyak berubah sehingga 3 petang tadi. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di 8 stesen pemantauan menunjukkan tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Larkin dan Tangkak masing-masing menunjukkan bacaan IPU melebihi 180 sejak tengah hari hingga 3 petang tadi. Hanya kerana panik tidak memakai tali pinggang keselamatan semasa memandu, seorang lelaki berusia 20 tahun sanggup melarikan diri daripada ditahan polis dalam satu kejadian di Jalan Persiaran Utama Molek, Johor Jaya, Johor Bahru Khamis lalu. Bagaimanapun, cubaan tersebut gagal selepas lelaki itu bersama penumpangnya ditahan polis. Ketua Polis Daerah Seri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak berkata kejadian itu turut tular di media sosial menunjukkan penahanan kenderaan tersebut. Hanya kesalahan tidak memakai tali pinggang keselamatan dikesan dan pemandu berkenaan dikenakan saman. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Daerah Kota Tinggi muncul penyumbang kedua terbesar kepada pendapatan sektor pertanian Johor dengan nilai RM4.51 bilion berdasarkan Laporan Banci Pertanian 2024. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah, status tersebut akan diperkasa menerusi sektor industri kimia hijau, pelancongan serta hub pertanian dan industri makanan di daerah berkenaan. Sektor pertanian juga akan diperkukuh melalui pengeluaran hasil pertanian bernilai tinggi, peluasan penggunaan teknologi pertanian pintar dan mekanisasi, selain tumpuan kepada pembangunan industri pemprosesan makanan dan pengukuhan rantaian nilai agro makanan. Seramai 2,626 individu menerima bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 di Bandar Putra Kulai pagi tadi membabitkan peruntukan keseluruhan RM525,200. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur yang juga Adun Bukit Permai berkata semua penerima tersebut merupakan kategori rayuan di Dun Bukit Permai dan Bukit Batu. Beliau berharap bantuan RM200 seorang itu dapat meringankan beban perbelanjaan barang harian. Sukan, Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Sisko Munos bakal merencanakan persediaan menghadapi separuh akhir Piala FA selepas selesai perlawanan menentang Pohang Steelers di Korea Selatan bagi kempen Liga Juara-Juara Elite AFC. Ketika ini katanya fokus diberikan kepada aksi kelab antarabangsa itu sebelum menilai dan melakukan persiapan separuh akhir menentang sama ada KL City atau DPMMFC. Semalam, JDT mengesahkan kemarahan untuk mempertahankan Piala FA selepas menyingkirkan Penang FC dengan agregat 11-3. Sekian berita yang disunting Anas Maknu dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata, "Nak." Rasulullah jawab, "Derhaka kepada ibu bapa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri. Tapi kita tak sedar. Nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi. Apa lagi ayah ni, nantilah. Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah, ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu. Ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, kita tidak membalas. Tetapi malam itu ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat

0: Jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, kalau aku sempat jadi anak yang baik. Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yongping.
1: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan kepada pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Pada waktu ini 4.36 minit petang di Johor FM Permata Selatan, masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda edisi hari Sabtu bertarikh 10 Oktober 2026. Okey, bagaimana keadaan cuaca di kawasan anda? Sebab kita tengok di sekitar RTM Johor, kalau kita lihat dah mula macam mendung aja, tapi kita tak pastilah keadaan cuaca bagaimana sebab kita tengok kejap lagi lah. Tapi kalau menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk petang ni diramalkan ribut petir di beberapa tempat, untuk malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sedikit maklumat juga yang Mira nak kongsikan, setakat jam 4 petang tadi, kesemua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih lagi merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, melibatkan Batu Pahat, Pasir Gudang, Lakin, Tangkak, Segamat, Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Jadi dengan keadaan begini, kalau boleh untuk anda elakkanlah lakukan aktiviti di luar. Pastikan badan anda juga sentiasa kekal hidrasi. Jangan lupa minum air kosong 8 gelas sehari, itu sangat bagus. Okay? Pakai juga pelitup muka yang bersesuaian kalau ada keperluan untuk anda keluar rumah lah. Pelitup muka ni sebenarnya yang sesuai seperti adalah N95 tau. Ini jika anda berada di luar. Dan yang paling penting juga untuk anda dapatkan maklumat semak bacaan IPU, pantau bacaan IPU ini melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar JAS. Baik, ini antara yang saya kongsikan untuk anda seketika bagi waktu ini sebab kita nak berhibur seketika. Jadi kita dengarkan persembahan Hazama dan Nur Aniza Idris, penawar kita.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Operasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur Sabtu dan Ahad 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Jorafan Permata Selatan. Okey, untuk waktu ni cepat aja masa berjalan. Merah nak kudarakan sedikit dahulu sapaan rakan pendengar kita ya. Adanya kita ada Kak Rubia Rubi Kampung Sri Gajaca. Ah, Kak Rubia ada nasi asam pedas, ada toge. Ya Allah sedapnya. Ni makan tengah hari ke? Nak ajak makan petang dengan Cik Merah ke? Nak ajak makan malam? Aduhai sedapnya. Okey, Kak Rubi nak ucapkan terima kasih lah untuk Abang-Abang Lori juga yang selalu support asam pedas power akak ni. InsyaAllah nanti ada masa Merah nak pergilah. Desa tu pun jodoh, saya tak boleh lah tengok. Asam pedas ni pekat, likat, mampat. InsyaAllah satu hari nanti eh. Okey, seterusnya kita ada pesanan dari rakan pendengar kita ni. Untuk mana yang nak keluar kejap lagi, yang mana naik motor pakai topi keledar ya, demi keselamatan kita. Kiriman brother seorang ni, Pak Atan. Baik, Pak Atan. Terbaik. Dan selain daripada tu juga, adalah sedikit sapaan rakan kita yang lain. Iaitu Hashim Ponorogo, ada juga Wakna tadi, Pak Su Omar, ada juga siapa ya, Kak Aini Ishak, okey, ada juga Jaya Kesuma, selamat berhujung minggu, Anwar Yim, okey, selamat berganti Cik Merah. Itulah Merah ni sebenarnya dah berada di penghujung pertemuan menemani anda, kerana selepas ni kita berhibur dengan satu lagu dan terus ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti berhibur dengan Hindi Hits terbitan Sofi Nawawi. Ya, sekejap saja lagi, okey. Merah undurkan diri, tapi esok saya akan kembali menemani pagi anda. Jadi jaga diri semua. Jangan keluar tau kalau tak ada keperluan. Jaga kesihatan anda, semoga sentiasa dilindungi. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Ini Kerana atau Hal Ini Dikatakan Demikian Kerana. Dalam bahasa Melayu, padanan bagi rangkaian kata that is because atau that's because ialah hal ini dikatakan demikian kerana bentuk yang sering digunakan oleh banyak pihak, iaitu ini kerana. Sebenarnya tidak tepat kerana tidak menepati rumus pembentukan ayat yang lengkap dan gramatis. Kita juga boleh menggunakan bentuk hal ini berlaku kerana dan hal ini dikatakan kerana. Ayat contoh, sektor pelancongan akan diberikan perhatian yang serius oleh pihak kementerian mulai sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha untuk mempromosikan negara melalui sektor ini masih kurang menggalakkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
4: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi
5: Hits. Kita kembali di ruang udara Johor FM. Assalamualaikum, selamat petang. Salfi Haji Nawawi kembali menemani anda di ruang udara Johor FM untuk ruangan Hindi Hits edisi petang ini. Saban minggu, setiap petang Sabtu lah kita bersua, okay, untuk koleksi lagu-lagu Hindi yang saya keudarakan. Jadi terima kasih banyak-banyak yang mengingati, yang meminati, yang mana ada kadang jumpa saya, Sofi, minggu ni lagu Hindi lagu apa katanya, kan? Ada juga yang bertanya. InsyaAllah lah, nantikan saja setiap petang Sabtu di penghujung segmen Variasi Permata. Baiklah, untuk koleksi lagu yang pertama akan saya kudarakan, saya memilih untuk keudarakan lagu daripada filem Charles Mirabai. Filem ini keluar pada tahun 2000. Lagu yang diberi judul Chori Chori Sapno Main. Dan yang menariknya, filem ini dibintangi oleh Salman Khan, Sanjay Dutt dan juga Karishma Kapoor. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Abhijit Bacharaya dan juga Alka Yagnik. Muzik dicipta oleh duo Anan dan manakala lirik juga ditulis oleh Samir. Okay, lagunya agak panjang juga, kira-kira dalam tempoh 5 minit lah gitu. Jadi jom kita layan seketika untuk persembahan yang pertama. Lagu-lagu terbaik dalam ruangan Hindi Hits. Ini dia, Johor FM, Permata Selatan. Chori chori.

Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.

Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Ahudan Pulau Pemanggil, 6.52 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya, 6.56 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 6.57 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7 malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, derhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah, ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu. Ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, kita tidak membalas. Tetapi malam itu, ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan Tahsin Ilmu, As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dan ketika ini. Allah masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat yang menjadi kegerunan kepada pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan nikmat Islam. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang yang menjadi kepada orang yang menyerahkan dirinya itu dengan Islam, maka kita panjatkan kesyukuran kerana ketahuilah bahawa umat Islam adalah umat yang pernah menguasai dengan legasi peradaban yang terbaik, dan mudah-mudahan kita juga adalah menjadi daripada umat Islam yang terbaik insya-Allah dalam mewarisi tarbiyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan dalam keadaan tenang hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan senang, bahagia hatinya. Dan mudah-mudahan kita seronok untuk meneruskan siri Dauratul Quran pada hari ini. Dan mudah-mudahan istiqamah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat ramai orang muslim yang mana bersikap merendah diri, merasakan bahawa ada sebenarnya tamadun-tamadun, lebih-lebih lagi difokuskan dengan tamadun barat, itu lebih tinggi. Kita akan pandang sistem mereka lebih baik, kita akan pandang bahawa nilai mereka lebih daripada relevannya, dan bahkan kita hari ini menjadi pengikut bukan sebagai pemimpin. Tapi cuba kita sama-sama tengok, lihat pada hari ini apa agaknya yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kedudukan umat Islam di dalam peradabannya manusia. Rujukan kita hari ini insya-Allah melalui daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-143, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-22. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 143 muka surat yang ke-22. Ayat ini kita ingin ambil daripada muqaddimah sedikit sahaja, tidak dibacakan sampai akhirnya, dan ingin kita ambil apakah tarbiyah yang disampaikan, iaitu kepada kita melalui Allah Azza wa Jalla berdasarkan lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lihat daripada muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ila akhir ayah sallallahu alazim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, maka kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran akan perbuatannya kamu pada waktu itu. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengambil kepada wasata, iaitu kalimah yang menunjukkan bahawa ummatan wasata, iaitu adalah kedudukan umat yang terbaik, bukan sekadar berada di tengah-tengah sebagai satu keadaan yang memerlukan kepada panduan yang berbeza, tetapi ianya adalah dalam keadaan yang terbaik. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Ramai yang menterjemah wasata itu sebagai sederhana atau pertengahan, dalam erti kata dengan keadaan biasa-biasa sahaja. Dalam keadaan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Apa dia? Iaitu dalam bahasa Arab klasik, wasata bermaksud yang terbaik dan juga yang terpilih. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahawa ummatan wasata itu adalah umat yang adil dan umat yang berada pilihannya Allah. Biar ini mereka berada di kedudukan yang mulia, jauh daripada segala ekstrim dan juga penyelewengan. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menafsirkan bahawa wasata dalam ayat ini adalah adlan, iaitu adil dan juga seimbang. Ala kulli hal, di dalam kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dengan hal ihwalni Islam itu tadi dan umat yang menjadi wasata, maka ada tugas yang pertanggungjawaban, iaitu apa dia? Kesaksian, syuhada 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa bukan sekadar kamu dijadikan dengan wasata, tetapi kamu diambil daripada apa? Saksi ke atas manusia. Dan ini adalah peranan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat Islam, bukan pengikutnya tetapi pemimpin dan juga model pada waktu tersebut. Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu arda, di dalam satu penjelasannya, maksud syuhada di sini ialah bahawa umat Islam adalah pembawa nilai keadilan Allah yang menjadi rujukan bagi seluruh manusia. Dan ini bermakna apabila umat Islam itu benar-benar menghayati Islam, maka mereka sepatutnya menjadi rujukan dunia, bukan yang mengikuti kepada dunia. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah syarat sebenarnya apabila kita ini mengakui bahawa benar-benar dalam keislaman? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita kedudukan mulia ini, iaitu kepada ummatan wasata. Ini bukan sekadar gelaran, ia bergantung kepada sejauh mana umat Islam benar-benar melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka secara menyeluruh. Maka hari ini kita mengetahui krisis umat Islam pada hari ini bukan kerana Islam itu tidak relevan, tetapi kerana kita tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. Apabila kita kembali kepada Islam yang sebenar, barulah kita layak menjadi kepada ummatan wasata. Sedang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama pegang kata-kata yang sangat mahal untuk kita ambil, iaitu ingatan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, iaitu Allah tidak menjadikan kita sebagai umat pengikut. Allah menjadikan kita ummatan wasata, umat yang terbaik, umat yang adil, yang bahkan menjadi rujukan manusia. Maka tugas kita adalah membuktikan gelaran itu dengan kembali kepada Islam yang sebenar, yang syumul, yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kemuliaan umat Islam di atas muka bumi hari ini, ketika mana telah berlakunya janji dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Pegang hari ini kata-kata kita, iaitu umat Islam pewaris kepimpinan peradaban. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair jazak wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Terima kasih kerana mendengarkan Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Di mana juga anda berada, Akim mengucapkan semoga dipermudahkan urusan dan semoga dalam keadaan sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Akim merasalah kan, sepanjang minggu ini memang masih lagi kita hangat akan membicarakan tentang Belanjawan 2027 yang baru sahaja diumumkan semalam. Dan untuk itu, Hakim juga nak menjemput rakan-rakan untuk bersama-sama dalam siaran kita di Johor FM Permata Selatan, kerana kejap lagi pukul 8 nanti kita akan bersiaran langsung wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani dengan tema Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap juga Menteri Kewangan. Anda boleh juga dengarkan wawancara ini di Johor FM Permata Selatan ataupun mana-mana stesen radio RTM dan juga saluran Perdana Negara. Dan jom sama-sama kita ikuti kejap lagi pukul 8 nanti wawancara ini. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita akan timba, ilmu-ilmu baharu, pengetahuan-pengetahuan baharu khususnya berkenaan dengan Belanjawan 2027 ini yang Hakim yakin akan mengupas sedikit sebanyak inisiatif-inisiatif yang telah pun diumumkan semalam. Dan untuk itu, kita akan bersama-sama dalam siaran langsung ini disiarkan terus dari National FM. Dan untuk itu, anda terus kekal bersama dengan kami di Johor FM. Dalam masa yang sama, Hakim juga nak berkongsikan pengumuman waktu solat Fardu Isyak bagi negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.2 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.5 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.6 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.9 minit malam. Baiklah, itu dia tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Sekarang ini, masih lagi Hakim nak meneruskan hiburan kita dengan lagu-lagu berunsur ketuhanan. Jom sama-sama layan Mawi dan Heliza, Doa Dalam Lagu. Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2007, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Muhammad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Dato' Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Dato' Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Dato' Sri?
1: Okay. Baik, Alhamdulillah.
0: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Dato' Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, mana janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin tempat terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memperangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk, jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakip gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senanglah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
0: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuan Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
1: Yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
0: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landskip kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
1: Dia dalam apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maksudnya di beberapa tempat dia anggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
0: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian. Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
3: Anda baru sahaja mendengarkan tadi siaran langsung wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baiklah saudara, sebentar tadi tepat pukul 8.05 minit malam telah masuk waktu solat fardu isyak bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Johor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak bagi Muslimin dan juga Muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya mendoakan tuan-tuan kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di manapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin. Kemudian melangkah ke tangga kedua, lalu mengucapkan amin. Naik lagi kepada tangga yang ketiga, lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi. Kenapa? Baginda menjawab, ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku. Lalu dia berkata, celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan. Namun apabila Ramadan berakhir, dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka, namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya. Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu. Aku pun membalas amin. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Selamat malam Sabtu hari ini 10 Oktober 2026 yang juga kita menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia hari ini. Bila cerita tentang kesihatan ikan, Hakim tahu dalam kalangan pendengar, Hakim pun sama, asyik selalu fokus tentang kesihatan fizikal. Yelah, kadang-kadang kita hanya nak badan kita sihat, kita nak otot kita tegap, kita nak kaki kita kuat, kita nak lutut kita sihat. Tetapi mungkin kita lupa tentang kesihatan mental yang sebenarnya memainkan impak yang cukup-cukup penting dalam kehidupan kita. Ini Hakim nak kongsikan. Kesihatan mental ini sebahagian besar daripada hidup kita kerana mental kita mengawal cara kita berfikir, apa yang kita rasa dan macam mana kita berinteraksi dengan orang di sekeliling kita setiap hari. Dan bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, temanya mengangkat idea pengalaman hidup didengari, suara nyata, perubahan direalisasikan. Mesej dia mudah. Nak mengajak kita untuk buka hati kita, buka telinga kita. Dan bila ada insan di sekeliling kita yang keberatan, kita nampak dia bersedih kan, menanggung emosi, duka dan sebagainya kan, maka kita perlulah jadi orang ataupun pendengar yang baik dan duduk bersama dengan mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka. Kadang-kadang orang-orang yang alami kemurungan, masalah mental atau kita selalu panggil sebagai depression ini, sebenarnya mereka tak perlu orang untuk berikan penyelesaian dan mereka juga tak minta pun kita bagi cadangan-cadangan solution ataupun idea-idea untuk membantu masalah mereka. Cukuplah sekadar kita jadi orang yang berada di samping mereka, mendengarkan luahan mereka. Itu antara idea yang cuba disampaikan dalam tema Kesihatan Mental Sedunia 2026 ini. Sikap prihatin dan juga empati daripada diri kita ini sebenarnya nampak kecil tetapi sangat besar maknanya pada orang lain. Jadi untuk hari ini, Hakim nak mengajak rakan-rakan dan diri Hakim sendiri untuk kita sama-sama hargai orang yang berada di sekeliling kita. Kita tak tahu apa masalah yang mereka alami. Jadi, apa salahnya kalau kita hargai mereka? Sedikit sebanyak, kita dapat lakukan dengan cara hantarkan mesej kepada mereka, katakan terima kasih kepada mereka, ataupun puji mereka. Misal kata mereka ada pencapaian yang orang lain tak nampak tapi kita nampak, jadi kita pujilah sikit, cakap saya bangga dengan awak, tahniah awak berjaya buat itu ini kan. Dan insyaAllah apabila lepas je anda kata itu, mungkin orang yang sedang bersedih tu dia akan kembali tersenyum. Bila dah ada senyuman di wajahnya tu kan ceria hari dia. Tak adalah dia murung je sepanjang hari kan. Jadi itu antara mesej yang ingin disampaikan bersempena dengan sambutan Hari Mental Sedunia hari ini. Jaga diri, jaga mental dan teruskan sebar kebaikan. Kita nak meneruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik, tetapi Hakim juga nak mengajak dalam masa yang sama untuk rakan-rakan setia bersama dengan kita sebab hari ini pukul 9 nanti ada berita. Selepas berita kita akan mulakan Carta Hits 20 kita. Pastinya 20 lagu-lagu menarik, lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terkini Hakim akan putarkan mengikut senarai. Yang penting anda terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini.
1: Sepatah dino.
0: Ini kita belajar bahasa Jawa. Kalau perkataan penat, wak.
1: Penat, jawabannya kesel.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Kesel.
1: Kesel.
0: Kesel. Dia punya idiom tu kena betul,
1: kena pekat sikit lah. Sebab orang kalau Jawa ni dia ada action dengan N lebih.
0: Kesel.
1: Okey,
0: kita nak buat contoh ayat sikit eh. Rasa penat sangat hari ni.
1: Rasa ni kesel banget, Dino Iki.
0: Rasa ni kesel banget, Dino Iki.
1: Betul. Kurang sikit lah.
0: Kurang sikit eh.
1: Dia cakap ni, rasa ni kesel banget, Dino Iki.
0: Kesel banget?
1: Banget. Banget. Banget.
0: Baik, untuk anda, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah Dino, untuk opora.

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kata waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan akan

0: Carta, carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Baik, jom kita nak mulakan Carta Hits 20 kita pada malam ini. Hakim dah dapat dah senarainya daripada penerbit kita DJ Jiha. Dan semua lagu-lagu dalam senarai kita ini memang best. Hakim boleh cakap ada di antaranya lagu-lagu baru. Hakim tak pasti lagu-lagu baru ini dah dimainkan dalam carta yang lepas ke belum, sebab minggu lepas bukan Hakim yang mengacarakan rancangan ini. Tetapi Hakim tengok senarai yang baru ini ada lagu-lagu yang Hakim tak familiar, yang Hakim baru pertama kali baca. Antaranya lagu yang berada di kedudukan nombor 20 ini nanti. Tapi sebelum Hakim singkap, Hakim ceritakan lagu yang berada di kedudukan nombor 20 ini, Hakim nak menyinggah kat WhatsApp sebab ada beberapa rakan Hakim yang menyapa Hakim. Contohnya di sini kita ada Kak Zai kita dari Renggam nak minta Hakim siarkan lagu Siapa Yang Rampas Cintamu daripada UK, ataupun lagu Kalut Di Fikiran. Untuk hiburan sendiri je, harap Hakim tak menghapakan harapan akak, ya. Itu dia Kak Zai WhatsApp Hakim. Boleh nanti Hakim tunaikan, tetapi Hakim akan tunaikan selepas daripada Carta Hits 20 kita. Ya, kebiasaannya pukul 9 hari-hari yang lain kita ada seleksi memang, dan Hakim tunaikan lagu-lagu dalam ruangan itu. Tetapi sekarang ini pukul 9 kita ada Carta Hits 20. Tapi jangan risau Kak Zai. Kak Zai terus setia bersama dengan kita. Nanti selepas habis daripada Carta Hits ini nanti, Hakim akan tunaikan lagu Kak Zaya. Turut menyapa Hakim juga, kita ada rakan kendaraan Hakim. Assalamualaikum DJ Hakim yang comel dan baik hati. Waalaikumsalam. Hakim baca kali sekali. Assalamualaikum DJ Hakim yang comel dan baik hati. Waalaikumsalam. Moga sihat ceria-ceria selalu hendaknya, ya Hakim. Hakim, malam ni carta rock, ya? Bukan, Wakna. Malam ni carta hits, ya. Wakna tengah makan roti canai ni, mentong. Lama roti canai, ya. Malam-malam. Itu yang roti prata lah. Kalau Hakim, orang-orang kampung panggil roti prata. Tapi Hakim dekat kawasan desa-desa ni, kita panggil roti canai. Kalau Hakim balik kampung, dulu arwah nenek Hakim,

Masa tu Hakim tak tahu apa benda tu roti prata. Dan arwah nenek Hakim pernah pelawa Hakim untuk bersarapan. Dia cakap, "Hakim, kat dapur tu ada roti prata, pergi makan." Hakim ingat roti prata ni apa benda lah kan. Masa tu Hakim kecil lagi. Jadi Hakim pergi dapur, Hakim tengok, oh, roti canai rupanya. Memang favourite lah kita rakyat Malaysia. Siapa je yang tak suka roti canai kan? Hakim pun sama. Wak Nah pun sama agaknya ni. Suka makan roti canai ya. Cuma nak tanyalah Wak Nah, kalau makan roti canai tu, makan dengan kari ke dengan kuadal? Hakim duduk boleh. Itu dia. Wak Nah juga nak menyapa rakan-rakannya. Sahabat-sahabat grup SKS dan juga rakan-rakannya. Abang Nir Banjari dan juga isteri Fadila dan juga Pak Wan, Abdul Majid dan isteri, Dola Sport, Wak Jimang, Wak Amin, Ina Mahadi, Sadia Markob, Seri Bulan, Safi Ahmad, Aja Paiman, Ujang Nur Azmin dan isteri, Nora Anim, Zaimah Ramli dan juga Mak Ani. Semoga diberikan kesembuhan. Itu dia kiriman daripada Wak Nah kita. Baik, lagu yang berada di kedudukan nombor 20 dalam carta hits kita malam ini. Lagu yang berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0. Lagu ini diberikan nafas baru. Kita pernah dengar lagu Cinta di Akhir Garisan yang sebelum ini, tetapi kali ini diberikan nafas baru oleh barisan penyanyi-penyanyi wanita yang cukup-cukup hebat. Antaranya kita ada Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Keempat-empat penyanyi kita ini memang orang kata penyanyi top tier lah. Memang vokalnya, nyanyiannya dan hasil-hasil dan juga karya lagu yang dikeluarkan mereka ini memang selalunya jadi hits. Dan ini apabila digabungkan empat orang dalam satu lagu, mana tak meletup kan? Mestilah. Sebab tu termasuk dalam senarai kita Carta Hits 20. Jom sama-sama dengarkan Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Hakim nak tanya kepada rakan-rakan semua, best tak lagu-lagu sekarang yang diputarkan di Johor FM Permata Selatan ketika ini? Mestilah best kan? Sebab kita dalam Carta Hits 20. Pastinya semua lagu-lagu dalam senarai ini adalah lagu-lagu hits terkini yang menjadi pilihan pendengar dan juga orang ramai. Dan anda juga dah dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 17. Penyanyinya Syamil. Lagunya Pertama. Hakim suka lagu ini sebab lagu ini cukup romantis lah. Dia macam bagi ayat-ayat cinta kepada buah hatinya itu. Kaulah pertama, tiada akhirnya. Dari pertama kali melihatmu, ku jatuh cinta. Lebih kurang gitulah idea dalam lagu Pertama oleh Syamil ini. Dan kita nak teruskan hiburan kita ke tangga yang seterusnya, iaitu nombor 16. Penyanyi kepada lagu ini adalah isteri kepada penyanyi Syamil tadi. Cuba teka siapa. Ya, Ernie Zakri. Boy, orang kata apa? Laki bini ada dalam senarai kita. Bestnya kan kalau kita dapat pasangan yang sama-sama boleh menyanyi kan. Bila dah dengar lagu dia, lagu pasangan dia pula kita dengar dalam kereta kan. Tak sweet ke gitu? Tapi nampaknya Hakim tak pandai menyanyi, jadi Hakim kena cari pasangan yang tak pandai menyanyi sama-sama, biar kita berhibur dengan cara kita. Taklah kita pergi apa selalu karaoke ke apa ke, kita tak nak merosakkan lagu orang ya. Kita duduk diam je, buat lawak je lah ya. Tapi kalau anda yang pandai menyanyi, carilah pasangan yang boleh juga menyanyi, supaya nanti dalam kereta bila buka lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama, nyanyi sama-sama, biar anak-anak kita dapat lihat betapa mesranya kita. Amboi, sweetnya ibu, sweetnya ayah, nyanyi sama-sama. Kalau Hakim nyanyi, cloud. Tapi tak apa, Hakim pun tak suka menyanyi dengan kita. Biar Hakim fokus dalam pemanduan. Bukan kita nyanyi tak sedap tak? Sedap aja. Tapi kita nak fokus kan? Tak eloklah menyanyi ketika memandu. Tiba. Padahal memang nyanyi tak sedap. Gitu bagi alasan nak fokus. Konon. Baik, lagu apa yang Ernie Zakri nyanyi ni? Tajuknya Sejambak Bunga. Jom sama-sama dengarkan di tangga ke-16.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Tempat ke-15.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Ini kerana atau hal ini dikatakan demikian kerana. Dalam bahasa Melayu, padanan bagi rangkaian kata that is because atau that's because ialah hal ini dikatakan demikian kerana bentuk yang sering digunakan oleh banyak pihak, iaitu ini kerana. Sebenarnya tidak tepat kerana tidak menepati rumus pembentukan ayat yang lengkap dan gramatis. Kita juga boleh menggunakan bentuk hal ini berlaku kerana dan hal ini dikatakan kerana. Ayat contoh, sektor pelancongan akan diberikan perhatian yang serius oleh pihak kementerian mulai sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha untuk mempromosikan negara melalui sektor ini masih kurang menggalakkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta apa tadi?
0: Carta Hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-14.

0: yang paling hit. Pastinya Latah Hits 20 di Johor FM.
1: Baik, itu dia tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 11 dalam Carta Hits 20 kita. Daripada Wani Khairi, lagunya Pulang. Antara lagu baru yang membarisi senarai kita Carta Hits 20 pada malam ini. Lagu ini dilancarkan sekitar Julai 2026 yang lalu. Dan lagu ini mengisarkan tentang perasaan rindu mendalam terhadap insan tersayang dan juga nostalgia untuk kembali ke pangkuan keluarga atau tanah air. Dan menekankan bahawa ikatan kasih sayang dan silaturahim perlu sentiasa dipelihara walaupun dipisahkan oleh jarak. Kita dah banyak dengarkan lagu-lagu yang diinspirasikan daripada lagu-lagu tradisional, lagu-lagu nyanyian nenek moyang kita kan. Macam lagu ini juga antara lagu-lagu yang pernah kita dengarkan suatu ketika dahulu. Tetapi dinyanyikan dalam versi yang lebih moden, versi yang berbeza. Kalau dulu kita pernah dengar, pulang marilah pulang, bersama-sama kan, gitu kan, lebih kurang gitu. Hakim tak pernah nyanyi, Hakim dah kata. Tapi lirik dia lebih kurang macam tu. Tetapi lagu Pulang dinyanyikan oleh Wani Khairi ini ada suntikan sedikit terhadap lagu yang tadi tu. Diberikan identiti dan juga irama yang lebih rancak, moden. Dan ada juga nilai murni di sebalik lagu ini. Yang pentingnya menjaga silaturahim. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak atau mungkin kita dipisahkan oleh lautan ke daratan ke kan. Tetapi hubungan yang baik takkan goyah walaupun dibatasi jarak. Betul tak? Itu kiasan tu. Itu kiasan tu. Baik, itu lagu yang berada di kedudukan nombor 11. Kita dah menginjak ke nombor 10 pada ketika ini. Dah berada di kedudukan top 10. Dan lagu selepas ini juga antara lagu baru dalam senarai kita dinyanyikan oleh Haziq Rosebi. Lagunya berjudul Palu. Palu apa, Kim? Paluan gendang ke? Paluan kompang ke? Orang kahwin-kahwin ke? Ada betulnya jugalah dia ceritakan sedikit tentang komitmen dan juga tanggungjawab berumah tangga. Kalau kita hayati lirik lagu ini, terutamanya pada bahagian berani menikah, beranilah tanggung, lagu ini menekankan bahawa perkahwinan bukan sekadar perayaan ataupun kemeriahan sementara, tetapi menjadi satu ikatan syariat yang menuntut keberanian dan juga memikul tanggungjawab sebagai suami dan juga isteri. Lagu ini menggambarkan juga keriuhan dan kegembiraan suasana majlis persandingan. Dalam masa yang sama, turut meraikan fasa baharu kehidupan pasangan yang menyatukan rasa cinta menerusi jalan yang sah, di mana keriangan yang disahirkan bertukar menjadi impian akhirnya tercapai. Itu antara mesej utama dalam lagu Palu, nyanyian Haziq Rosebi. Jom sama-sama dengarkan Top 10 Carta Hits 20.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Agi merasalah kan, semua lagu-lagu yang dinyanyikan oleh bidu wanita negara kita, Datuk Siti Nurhaliza, semuanya best-best kan? Ha. Terutamanya lagu yang anda dengarkan tadi, Kesuma. Lagu yang menduduki tangga ke 7 tadi, antara lagu baru yang terus saja membarisi senarai dan terus masuk dalam top 10. Betapa hebatnya aura penyanyi nombor 1 negara kita, Datuk Siti Nurhaliza kan? Ha. Baik. Hakim nak ceritakan sikit apa mesej yang cuba disampaikan dalam lagu Kesuma ini. Pertamanya, lagu ini juga menceritakan tentang simbolik kasih sayang yang mekar laksana bunga. Mesej ini menceritakan tentang kasih sayang dan kesetiaan yang dijaga dengan lembut. Sebagaimana bunga yang mekar perlukan belayan dan penjagaan, begitu juga ikatan cinta dan hubungan sesama manusia yang memerlukan keikhlasan serta rasa hormat. Selain daripada itu, lagu ini juga ada kiasan untuk mengangkat martabat dan kelembutan insan bernama wanita. Bukan saja sebagai lambang kecantikan, malah keindahan peribadi, ketabahan dan juga keagungan jiwanya. Itu cerita tentang lagu Kesuma oleh Datuk Siti Nurhaliza yang berada di tangga ke-7 tadi. Meneruskan hiburan kita, lagu yang berada di tangga seterusnya ini adalah antara lagu kegemaran Hakim dari negara seberang. Hakim, kalau dalam banyak-banyak lagu dari negara seberang ini, ini antara lagu yang Hakim selalu putarkan dalam aplikasi stream music Hakim lah. Kumpulannya Tulus. Kalau ada minat lagu-lagu galau daripada seberang, anda mesti tahu lagu apa yang Hakim akan mainkan selepas ini. Dia tak adalah galau sangat, tetapi muziknya catchy, liriknya senang difahami, lembut kan? Bila kita dengar tu, sejuk hati kan? Lagi-lagi kalau anda minat air green tea. Betul. Jom sama-sama layan lagu ini, Tulus Teh Hijau, di tangga ke-6.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
2: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
3: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
2: Jomlah dengar.
3: Jom dengar. Johor FM.
1: Dengar Johor FM.
4: Dengar Johor FM.
1: Boleh gitu? Yang paling hit pastinya Latah Hits 20 di Johor FM. Tempat keempat.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Antara dan Di Antara Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama antara membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kata sendi nama di yang digabungkan dengan antara membentuk kata arah yang membawa pengertian jarak atau sela di tengah dua tempat atau dua benda. Di antara memiliki unsur jarak. Ringkasnya, antara digunakan sekiranya tidak ada unsur jarak, manakala di antara digunakan sekiranya terdapat unsur jarak. Ayat contoh penggunaan yang salah. Contoh 1, rumah Witra terletak antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh 2, isu tentang kenaikan harga barang merupakan di antara perkara yang dibincangkan. Penggunaan yang betul. Contoh 1, rumah Witra terletak di antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh 2, isu tentang kenaikan harga barang merupakan antara perkara yang dibincangkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta-carta apa tadi?
0: Carta hits.
1: Hits?
0: Hits lah.
1: Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Naik juara Carta Hits.

0: Di jam yang terakhir, masih lagi dalam Carta Hits 20. Lagu yang anda dengar tadi, Hakim yakin kalau anda generasi yang dekat dengan media sosial, anda mesti pernah dengar lagu ini viral ataupun tular di media sosial anda, kan? Sama ada anda dengarkan dalam versi yang tadi ataupun lagi satu versi yang dinyanyikan secara live oleh Dua Lipa. Lagu tadi berjudul Training Season. Menceritakan tentang waktu latihan dah tamat. Ini bukan latihan askar ke apa. Bukan. Ini nak menunjukkan rasa penat bahawa kita dah penat lah nak mengajar pasangan kita ini cara untuk menghargai kita, cara untuk cinta kita. Dan selepas melalui beberapa siri perhubungan ataupun dalam bahasa Inggeris panggil sebagai dating, kadang-kadang macam ada yang tak kena je pasangan kita. Lepas tu bila beralih kepada pasangan yang lain, ada juga yang tak kena. Dan apabila dah beberapa siri hubungan tu gagal, maka kita dah penatlah nak mengajar bagaimana orang tu nak cinta pada kita, kan? Sebab itu dalam lagu ini ada lirik yang menyebut training season's over. Musim latihan anda telah tamat. Nak dijadikan cerita, sebenarnya lirik lagu ini memang mengajak kita untuk meletakkan standard yang tinggi dan jangan mudah berpuas hati terhadap orang yang menunjukkan usahanya suam-suam kuku gitu. Kita naklah kan bagaimana pasangan kita ini tunjuk, orang kata, effort dia, usaha dia, kan? Barulah kita dapat seseorang yang tahu macam mana nak hargai kita, kan? Dan kalau nak masuk juga dalam hidup kita, pastikan orang itu dah matang, dah tahu apa yang dia nak dan bersedia untuk lalui hidup bersama. Bukan nak kena ajar A sampai Z lagi. Dia mesti dah kena ada kematangan dan juga perlu menerima baik buruk diri kita. Ini memang situasi yang sangat dekat lah dalam hidup kita, kan? Jumpa si A, lain macam pula. Jumpa si B, kurang pula. Jumpa si C, begitu pula orangnya, kan? Kita dah pula penat lah nak tegur je panjang, kan? Itulah yang nak diceritakan dalam lagu Training Season Dua Lipa ini tadi. Naib juara Carta Hits 20. Jom kita nak menyingkap lagu juara kita. Hakim rasa lagu ini dah lama mengekalkan kedudukannya sebagai juara. Jadi, tanpa kita berlengah lagi, jom sama-sama dengarkan juara kita pada malam ini. Gila Bayang, Amar Haikal, Johor FM.
1: Juara Carta Hits 20.

0: siaran yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Hakim dah putarkan banyak lagu-lagu menarik pada malam ini dan Hakim harap agar pendengar-pendengar semua terhibur dengan segala lagu-lagu dan juga rancangan yang telah pun dimainkan dalam Melodi Permata bersama dengan Hakim 6 petang 12:30 malam ini. Siaran kita juga telah pun berada di penghujungnya. Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. Apapun Hakim mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi mendengarkan Hakim malam ini di Johor FM Permata Selatan. Untuk esok pagi, dalam Aura Permata, hiburan akan diteruskan oleh Cik Merah. Tetapi malam ini kita sampai di sini sahaja dahulu. Macam biasa, Hakim nak sebutkan, kalau sepanjang siaran ada Hakim terkasar bahasa, tersilap bicara, Hakim mohon maaf. Gurau-gurau itu tandanya sayang. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Kepada yang nak mengangkat kaki ke katil pada ketika ini, Hakim ucapkan selamat malam dan semoga mimpi indah untuk anda semua. Dan kepada yang masih lagi bertugas pada ketika ini, khususnya abang-abang ataupun kakak-kakak yang berada di dalam sektor barisan hadapan, selamatlah menjalankan tugas, kerjalah dengan ikhlas dan semoga dipermudahkan urusan. Hakim tinggalkan anda dengan mutiara kata ini. Kejujuran mungkin terasa berat untuk diungkapkan hari ini. Tetapi ia jauh lebih ringan daripada beban penyesalan yang terpaksa dipikul seumur hidup. Beranilah kerana benar, luahkan dengan tenang sebelum waktu mengunci peluangmu untuk berterus terang. Luka kerana kebenaran boleh disembuhkan dengan masa. Tetapi penyesalan kerana membisu bila sepatutnya jujur akan terus berbekas di hati. Beranilah sebab kebenaran itu sentiasa membawa kedamaian pada akhirnya. Itu dia, rakan-rakan, untuk anda semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Johor FM, Permata Selatan.

0: rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

Nirvana smells like teen spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Terbaru 101.9 Nasional.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.03 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di konti ni kan dengan lagu ni. Okay, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan? Jadi apapun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

hati. Sekarang sudah pukul 2.2 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2.2 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat civil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Untuk info

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara,

Nasional FM sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.9 minit pagi. Dan kalau ikutkan waktu macam ni, memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan, kan? Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

0: Jasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patut ke saya makan ke patut diet? Nah, Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game buruhan tu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Cepatlah kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar Nasional FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan? Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di Nasional FM. Apa itu? Okey, petang nanti, menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie mengulas rasa membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam 1 jam setengah lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak melidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anggawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Auto Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, ia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi, sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya, Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jiran dia. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jiran dia. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadi lah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ni besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara, Singapura paling dekat. Yang paling jauh, Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Mungkin tinggi-tinggi bangunan. Dah. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu. Wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jari zil wal jari zil qurba wal jari zil junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair ini, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main.
Tak, kita bukan boleh main-main, boleh gitu buat ajaran bukan Islam. Oh, kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Ha, lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, nah, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar je niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kita kena pergi ceramah, kena pergi tak ada. Tapi dengan akhlak kita tu. Ha, dengan dakwah kita tu. Baik. Kita sambung lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Nah, ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat, speaker tak depan rumah dia. Sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, nah, menghina dia, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam. Hak Islam tu sama telah lah. Nah, bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat. Tak boleh buka aib. Tak boleh. Aib. Aib orang kita nak buka. Aib kita, kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni, Tuhan tutuplah keaipan aku. Tapi keaipan orang kita pergi buka. Aih, macam mana lagu tu? Kalau kita minta tutup, orang kita minta, orang kita pergi buka. Tak boleh. Ha dah. Tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaqtu ba'dukum ba'dah. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka Saqar ni? Oh, saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka Saqar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, gilalah. Rumah kita sorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Dah, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya, kita jangan menyusahkan dia. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua luka perlu dibalas. Dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalaherti-kan tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alayhi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai pengulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang? Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Tak, yang penting aku sembahyang. Ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik, dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiyah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13. Dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009. Diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM untuk dibuka kepada umum menjelang awal Ramadan 1430 Hijri. Seni bina jaringan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarakat berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah Yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
2: Aura Permata,
4: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata, "Nak." Rasulullah jawab, "Derhaka kepada ibu bapa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri. Tapi kita tak sedar. Nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan, tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar, tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu, ayah tegur, kita jawab dengan kasar, dia diam, kita tidak membalas. Tetapi malam itu ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Selamat pagi, Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Wattah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas suratul Nahl ayat 97. Yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dia.

0: Kedap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat, tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdir sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Era Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Bersama Amir Masdi baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Lagu yang bertajuk Lagu Ini Johor FM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pagi ini anda bertemu dengan saya Cik Merah menemani anda pada hari Ahad bertarikh 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersiap sedia mendengarkan kami di mana jua anda berada. Lagi-lagi di tiga frekuensi kami, iaitu 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Tak lupa juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Play. Terima kasih banyak-banyak. Jadi pada pagi ini, Merah doakan moga anda semua dalam keadaan kesihatan yang baik-baik aja. Kalau rakan pendengar kita tidak sihat, kita doakan juga moga diberikan kesembuhan untuk anda. Kena teman berteman bersama dengan Cik Merah pada hari ini, banyak yang akan kita kongsikan maklumat, informasi, ucapan ringkas dan juga macam biasa hari Ahad kan, rakan pendengar kita mesti tak sabar. Kejap saja lagi kita akan layan pop ye ye hashtag kawan yang pilih. Okey, itu sekejap saja lagi kita nak berhibur seketika. Ini dia Nur Kumalasari. Selamat pagi sayang untuk anda di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Yup, itu bersama Ana, Dati Nalia dan juga Riz. Lagu yang bertajuk Kupinjam Satu Bintang menghiburkan anda di pagi ini menerusi Johor FM Permata Selatan. Baik, pada pagi ini ada ke yang nak keluar? Urusan tertentu mungkin? Moga perancangan anda pada hari ini dipermudahkan hendaknya. Tapi kalau yang tidak ada keperluan, tak apa, duduk aja istirahat di rumah. Sebab apa, kalau kita lihat di negeri Johor dengan keadaan cuaca, keadaan situasi jerebunya, insyaAllah Merah akan kongsi jugalah maklumat informasi berkaitan dengan bancaan indeks pencemaran udara di negeri Johor jugalah dari semasa ke semasa, ya. Tak apa, istirahat aja di rumah, buat aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga yang tersayang, ditemani pula dengan Radio Johor FM. Okey, jadi kita nak berhibur seketika sebab sekejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti kita ada berita Johor FM dan juga klik tajuk berita pagi ini. Jadi untuk anda, terus setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wahan, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan inisiatif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Ya, Mak-Mak Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjuktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Okey, tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
2: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
1: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, #CergasAktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, #Inijalannya.
5: Sabtu, yuk dong #HeroBergegawe.
4: Dan Ahad, pop ye ye, #KawanYangPilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Ayo sak kabeh ni mbayu mbokyu mbode-mbode kakang-kakang pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
5: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Radio Brita.
1: Johor FM Permata Selatan, baiklah saudara, kita bersambung kembali untuk paparan klik tajuk berita yang seterusnya. Video tular ritual keagamaan, JPM pihak berkuasa sedang ambil tindakan. Jabatan Perdana Menteri JPM Hal Ehwal Agama sedang mengambil tindakan bersama-sama pihak berkuasa berhubung penularan beberapa rakaman video yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam terlibat dalam ritual keagamaan bukan Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya mengambil maklum rakaman berkenaan turut dikaitkan dengan perlakuan unsur pemujaan dan penggunaan mantra tertentu. Lagi klik tajuk berita, kali ini Merah berkongsi berita antarabangsa, 2 maut, 16 cedera dalam bedilan Houthi di Taiz, Yaman. Sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera pada Sabtu dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, Barat Daya, Yaman menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman. Dan terakhir untuk klik tajuk berita bagi edisi hari ini, banjir Sumatera Barat, arus deras cabaran operasi menyelamat. Arus deras dan keadaan Sungai Berbatu menyukarkan operasi menyelamat penduduk yang terjejas akibat banjir di Padang, Sumatera Barat selepas hujan lebat menyebabkan sungai melimpah pada Sabtu. Baiklah, dia klik tajuk berita yang dapat kami bawakan untuk anda bagi edisi hari Ahad bertarikh 11 Oktober 2026. Pastikan anda dapatkan maklumat dari sumber yang tepat dan sahih. Boleh mengikuti portal berita RTM dan laman media sosial rasmi Johor FM Permata Selatan.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.